0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 90,2 FM suara warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

Selamat pagi semuanya, apa kabar? Apa kabar pagi ini hari Senin, balik lagi semangat yang tetap tinggi. Kita gak peduli apapun yang terjadi. Yoi, pagi ini di Suara Seru balik lagi seperti biasa. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja, stay tune.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Weekend kemarin jadi gimana, sahabat suara? Ada kegiatan apa aja? Apakah ada kegiatan yang apa ya, yang bermakna, atau ya seperti biasa, kegiatan-kegiatan pada umumnya aja, jalan atau enggak, ya nonton, ya makan, biasanya gitu-gitu ada di rumah, enggak ngapa-ngapain di kosan, cuman guling-guling dari kasur kamar mandi. Bebas, tiap orang mah bebas, enggak perlu harus kita sama. Kalau saya itu weekend kemarin itu udah lupa. Hari Sabtu itu ngapain nih kita ya? Oh, iya. Hari Sabtu itu akhirnya walaupun terserah yang mau dibilang telat atau enggak ya, kayak sih telat-telat banget sih. Enggak tahu, tapi bebas sih. Akhirnya saya nyampe ke Awan Costa. Mantep enggak tuh? Udah ada yang ke situ belum? Udah banyak. Jadi Sabtu kemarin itu kayak kita sekeluarga kan mau ngerayain ulang tahun istri juga tuh. Ya kan ya, mau ngerayain ulang tahun istri saya. Karena kebetulan pada saat minggu di ulang tahunnya itu saya nge-MC. Jadi emang gak bisa ngerayain karena ya kerjaan gitu kan ya. Akhirnya kita rencananya kayak ya udah deh, minggu depannya lagi aja pada saat santai lah gitu. Udah nih ya kan ya, kita kemarin itu kawan Costa. Akhirnya kayak dari ujung ke ujung ke ujung kita lihat-lihat, oh begini, ya gitu kan ya. Karena kan belum pernah juga ke situ. Ujung-ujungnya tetap ke Gama. Padahal di situ kayaknya banyak buat nongkrong, enak sih di situ sih. Cuman sayangnya satu, di situ kok enggak bisa mancing ya. Saya dari kemarin tuh ngelihat pada saat kawan Costa, kenapa gak ada bawa bapak yang bawa pancingan ya? Padahal kan itu kayaknya lumayan seru ya. Gak tahu deh. Nah akhirnya udah sempat ke situ juga, akhirnya ngeliat. Terus juga apalagi ya, udah nyampe sana ke Mall 23 juga sempat lihat-lihat juga, muter-muter di situ. Terus habis itu pulang. Terus malamnya itu kayak udah beberapa hari ini itu kan badan juga, cuaca Semarang kan emang lagi gini banget ya, ya kan dia, makanya harus hati-hati, kamu harus bisa-bisa pinter-pinter jaga kondisi tubuh. Akhirnya kita malam minggu minum wedang, mantep banget gitu. Malam minggu ngewedang satu keluarga, sambil main Pokemon, mantap.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic baby.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Lama banget gak ketemu rasanya eh.
1: Iya
0: Dari weekend kemarin lo kemana? Lo ke ini ya, New Zealand katanya.
1: Weekend kemarin gue full pantai.
0: Ai, keren banget. Yo, full pantai. Pantes
1: dan full palung ding, bukan pantai.
0: Palung kok palung? Di mana emang?
1: Di Semarang kan enggak ada pantai.
0: Masa dibilangnya palung enggak juga dong. Kan garis pantainya Semarang ada juga, Pak.
1: Iya. Kemarin itu akhirnya gue ke Awan Costa. Update banget kan.
0: Ih, keren. Itu kan tempat udah baru.
1: Orang banget.
0: Orang baru 3 bulan.
1: Iya. Itu terakhir, kok gak salah pas gue datang itu masih soft opening.
0: Ngapain gak kesana yuk?
1: Ini ngerayain ulang tahun istri gue. Karena kan istri gue tuh ulang tahunnya tuh minggu lalu.
0: Oh, lo ngundang ini Jamrud di sana.
1: Eh?
0: Yang buat ngasih tet iya. Khusus spesial.
1: Jadi kemarin itu gue udah ngundang Fizz sama
0: keren banget ulang tahun ngundangnya Fizz sama
1: iya.
0: Nyambung kan tuh lagunya
1: mau
0: ulang tahun.
1: Mau ngerayain ulang tahun kan waktu itu kita mau layan di Awan Costa ya gitu. Ya udah gue udah ngundang Fizz tuh datang buat ke situ. Tapi ternyata kita kan nge-MC. Ya akhirnya ya udah deh gue bilang. Ya udah lo main aja nggak apa-apa ditiketin aja aku bilang.
0: Satu India sama Fizz mau gue beda tempat. Dua ditiketin lo juga nggak dapat untung. Lo ulang tahun merangkap IO
1: kan di Awan Costa waktu itu minggu lalu.
0: Oh iya
1: iya kan minggu lalu tuh di Awan Costa.
0: Oh gue belum tahu
1: kan itu yang gue bilang gue udah janjiin sama anak-anak nggak taunya kan akhirnya ada kerjaan. Mau duit atau keluar duit gue bilang. Duit masuk dong, ya udah.
0: Toh nanti keluar juga buat mereka-mereka.
1: Iya. Itu dia, nah, makanya akhirnya kemarin kita ke Awan Costa. Wah, ternyata begini ya.
0: Apa aja lo ngapain aja di sana? Kan ada kalau buat anak-anak ada playgroundnya tuh.
1: Playground panas banget, kita kan
0: jam. Oh panas banget.
1: Iya,
0: siang lo sana.
1: Iya. Anak gua kan udah ide banget bawa pancingan gara-gara situ. Terus kita ke ujung enggak ada kan yang mancing kan? Enggak ada, enggak boleh.
0: Anak lo dapat ide atau referensi dari mana kok tiba-tiba buat pancingan?
1: Karena kan emang udah rencana mau mancing.
0: Tapi kan ke Awan Costa yo.
1: Iya, gua kan udah bilang di situ memang di tepi laut, cuman di situ kayak enggak boleh mancing. Bawa aja dulu. Ya udah, oke, gua bilang. Ya udah bawa aja pancingannya dulu.
0: Oh, kalau emang boleh ya mancing, kalau enggak boleh ya mancing.
1: Kalau enggak ya udah. Akhirnya kan tetap hari Sabtunya kita, Minggu kita balik lagi ke marina buat mancing.
0: Mah. Kirain tetap kawan Costa,
1: enggak.
0: Maksa warga setempat, saya mau mancing. Enggak mau tahu Pak, saya hari di ulang tahun saya mau mancing.
1: Iya. Akhirnya hari Minggu kita mancingnya.
0: Oh, ke marinanya tapi.
1: Iya.
0: Asik. Full pantai juga. Pantas dia ke kantor tuh hari ini rada bekarat gitu loh sama cara.
1: Kena
0: hitam banget.
1: Tempias air laut. Makanya mana kemarin kan kita dapat ikan. Dapat ikan. Terus gue post ya kan ya gambarnya. Terus ada saudara gue yang bilang, "Ih, itu umpan kayak gitu. Mancing ikan apa?" Terus gue jawab, "Salah, ini ikannya."
0: Gambar tidak sesuai ekspektasi ya, saudara. Seru lah tapi.
1: Seru. Makanya hari Sabtu Minggu kemarin sekalian beli hadiah juga buat istri gue tuh.
0: Lo gak kejebak macetnya?
1: Kejebak macet apa?
0: Yang hari Sabtunya.
1: Kan hari Sabtu kita lewat tol.
0: Oh, jadi dari ke kiri ya. Dari kiri baru ke tengah kota.
1: Iya, keluarnya juga kita pulangnya kita lewat tol juga.
0: Asik banget.
1: Makanya hindari kan.
0: Iya,
1: muda simpang 5 apa
0: semuanya. Hari Sabtu kemarin ke Kepahlawan.
1: Ikut upacaranya sampai malam dong.
0: Ibuku dan teman-temannya.
1: Iya kan, sampai malam. Gue tuh sampai mikir kayak, ini ada persami apa ini gitu. Dekat rumah gue kan ada SD negeri kan di sini. Kan banyak banget yang ngumpul di situ.
0: Bener.
1: Gue mikir ini persami kok pakai baju merah putih?
0: Enggak, jadi yang di sekolah mereka ikut aja secara online. Gimana? Serius yuk, gue serius. Gue juga baru tahu tuh pas gue pulang.
1: Bentar, iya. Ini. Gue kenapa gue mencurigai itu persami? Karena semuanya ngumpul di sekolah. Terus juga ada beberapa sekolah juga akhirnya kan kita muter-muter di Tembalang tuh malam tuh rame banget sekolah pada ngumpul semua. Ya negeri, rata-rata yang negeri ya.
0: Bener.
1: satu lagi itu yang di dekat lampu merah apa sih itu namanya? Bakso Bang Udin, lo tau gak?
0: Bakso Bang Udin?
1: Iya, lampu merah
0: Udin yang... Udin mana lagi nih?
1: Udin, Udin sedunia, Udin yang bikin bakso. Pokoknya kan ada juga SD dekat situ tuh, yang masuk dari pom bensin SPB Undip. Kan masuk ke dalam, yang mau ketemu lampu merah kan ada SD negeri juga, situ juga rame. Nah makanya gue mikir, ini kok anak-anak pada serentak banget persami semuanya malam ini. Ternyata
0: semuanya persami se-Indonesia.
1: Kan gue kan gak tahu.
0: Gak, itu setahu gue ya, kalau kata ibu gue, mereka-mereka ini ikutan upacara pembukaan festival MTQ kemarin.
1: Iya, betul.
0: Festival ya? Festival apa bukan lah ya? MTQ, pokoknya MTQ, acara MTQ itu. Jadi hari Sabtu kemarin tuh penuhnya penuh banget yuk. Gue gak nyangka ternyata murid MTQ itu sebanyak itu ya.
1: Murid? Peserta?
0: Iya, tapi kan mereka murid-murid juga.
1: Nah?
0: Rata-rata anak sekolahan.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nggak, mereka datang mewakili sekolahan, pesertanya tuh.
1: Betul. Ini peserta MTQ itu kan se-Indonesia, Pak.
0: Nah, makanya itu banyak banget yuk. Itu yang Semarang aja udah banyak. Belum ketambahan yang dari Jawa Barat, yang dari Selatan, yang dari Timur, yang belum lagi yang Pantura. Bab, itu ya. Tolong ya, adik-adik. Memang. Gini. Saya cuma mau berpesan. Kalian kan udah jago ngaji, udah belajar agama juga.
1: Iya.
0: Kalau naik motor tetap pakai helm lah.
1: Oh, pakai peci.
0: Waduh, mending kalau masih pakai peci. Ini Pak Polisi, Pak, lagi ngatur prit. Reneng, weng.
1: Wah, wow.
0: Hilang langsung tuh. Yeah, adik-adik begitu ya, tolong tetap patuhi aturan lalu lintasnya tetap.
1: Iya.
0: Banyak yang jalan kaki juga di situ.
1: Iya dong.
0: Nah, pas gue balik, gue nanya lah ke ibu gue. Gue kan juga ngeliat tuh, itu kok yang di sekolah lagi pada ramai banget. Kenapa, Bu? Jadi murid-murid yang di SD negeri itu juga kan juga mau gak mau mewakili ini ya, sekolahannya mereka. Nah, untuk grand openingnya ini yo, setahu gue sekolah tuh kayak diharapkan untuk bisa ikut.
1: Wow.
0: Nah, yang di tempat venue-nya itu memang peserta semuanya dari segala macam Indonesia itu, dari masing-masing daerah. Nah, karena tidak memadai, akhirnya pada ikut online. Gitu.
1: Kalau nggak cukup kenapa? Ya udah sih, cukupnya aja.
0: Ya nggak ngerti.
1: Iya.
0: Ngerti. Biar meriah kali.
1: Iya sih. Kan? Kalau online berarti kan satu kelas aja cukup ya.
0: Wuih. Biar makin rame lagi
1: sekolahnya malam-malam.
0: Makanya sumpah seru banget ngelihat sekolah sampai bis-bis masuk.
1: Hah?
0: Sampai bis-bis masuk.
1: Masuk mana?
0: Ke sekolah-sekolah aja itu.
1: Buat?
0: Enggak ngerti juga. Soalnya nyewa kali buat pamer kan, enggak tahu.
1: Makanya gua mikir, soalnya kan online juga, ngapain ada bis?
0: Menampung murid dari daerah lain juga kali buat parkir di situ.
1: Wah,
0: wow. Rame banget ya, minta ampun sumpah.
1: Berarti yang enggak cukup peserta, yang enggak cukup upacara simpang 5 dilempar ke sekolah-sekolah lain.
0: Iya,
1: kurang lebih upacara
0: gitu.
1: Gitu
0: deh.
1: Wow.
0: Jadi yang dekat-dekat memang langsung datang ke venue, yang enggak dapat tempatnya kayaknya udah koordinasi sama sekolah-sekolah terdekat atau ya di sekitar Semarang ini buat datang ke sana ikutan upacaranya. Banyak kok bis dari luar kota datang ke SMP 21. Dan sekitarnya sana.
1: Iya sih.
0: Ramai banget malam minggu kemarin.
1: Iya, sumpah banyak banget.
0: Mau warga-warga sampai pada mengeluh ya, tapi pada bilang kayak gini, kayaknya se-Indonesia lagi pada ke Semarang.
1: Iya, bener. Iya bener. MTQ kan se-Indonesia. Iya betul. Itu kan Semarang ini adalah kali keduanya jadi tuan rumah. Sebelumnya itu nggak salah tahun 80 atau tahun.
0: Wih, lama banget ya.
1: Iya, tahun 80 atau tahun berapaan lah, masih tahun 80-an lah kayaknya. Itu jadi tuan rumah. Habis itu ini lagi 2026. Karena kan emang ya sama kayak PON semuanya, semua daerah juga dapat.
0: Kalau lomba MTQ itu ngapain sih? Lo pernah ikutan nggak?
1: Dulu gue SD pernah ikut seleksinya.
0: Seleksi cuma, lomba MTQ.
1: Iya, cuman waktu itu gue tuh gugurnya di tingkat kabupaten kota ya.
0: Ngapain itu?
1: Baca Al-Quran.
0: Oh, baca Al-Quran.
1: Iya, jadi baca Al-Quran dengan
0: lantunan nadanya.
1: Iya.
0: Artinya juga.
1: Artinya nanti ada.
0: Sistem lombanya kayak gimana?
1: Jadi nanti ya yang pasti itu dicek lah secara panjang pendeknya, terus bacaannya, pelafalannya, makro, semua yang kayak gitu-gitulah. Banyak.
0: Misalkan lo jadi peserta nih, datang ke tempat lombanya gitu kan. Aryo Pamaria Dinata.
1: Iya.
0: Set, datang lo namanya dipanggil, iya. Duduk di depan para juri.
1: Iya, duduk. Terus habis nanti itu? Dikasih tahu, lo baca surat ini, oh, ayat segini sampai segini. Sehat. Jadi lo gak bisa kayak, gue udah hafalnya itu yang ini, yang gue pede nih. Mm-mm. Itu gak bisa.
0: Oh, jadi misalkan, kan gue gak tahu ya surat-surat sama jus-jusnya. Iya. Misalkan aja, misalkan gue jadi juri. Iya. Aryo Pamaria Dinata, sap, lo datang depan gue. Ayo, surat Al-Fatihah gitu. Gak, itu terlalu basic ya?
1: Bisa aja dapat. Oh. Cuman ya kemungkinannya sih kecil. Biasanya kayak gitu. Pokoknya dipilih dari jus berapa. Jus oh. 28 oh. Surat ini
0: oh, gitu.
1: Ayat segini sampai segini.
0: Habis itu baca. Lo baca sebagus-bagusnya.
1: Iya gitu. Oh. Gitu.
0: Dan itu se-Indonesia.
1: Iya se-Indonesia.
0: Wah, berat kali lawannya lah.
1: Berat lawannya.
0: Gila.
1: Dulu waktu gue masih rajin ngaji.
0: Kan sekarang udah mulai rajin lagi tiap iya. Kamis malam aman iya. Aja
1: itu kira-kira 35 hampir 30 tahun yang lalu. Makanya ini belajar lagi dari nol. Katam cabut main bola.
0: Setelah 30 tahun setelah Pak Harto lengser, dia baru belajar ngaji lagi.
1: Ngajinya masih bisa, untungnya ngajinya masih bisa. Cuman ya itu, panjang pendek apa semuanya aja yang lupa.
0: Oh gitu. Tapi semangat ya untuk ya. Adik-adik semuanya. Betul. Sekarang yang mungkin lagi ikutan MTQ-nya
1: lagi bertanding juga tuh. Sampai
0: nginep-nginep ya gitu ya.
1: Iya kan wow. Berhari-hari gitu
0: ya. Wah semangat adik-adik. Tetap semangat.
1: Iya kakak senior cuman bisa ngasih.
0: Alah.

0: dengan streaming ke iSuaraNetwork.com/streaming.
1: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru. Dan kali ini kita mau sawan dulu ya. Sawan.
1: Ini gue ada sawan nih.
0: Apa tuh, Pax?
1: Jadi, sahabat suara pasti pernah mendengar namanya ada awan cumulus, cumulonimbus, apalah itu. Ya kan ya. Tahu gak beratnya awan cumulonimbus itu bisa sampai berapa?
0: Awan cumulonimbus?
1: Iya.
0: Dia kan bukan benda padat, bukan benda cair.
1: Betul.
0: Kalau tidak dapat, coba ditraktir. Baru habis itu masuk kita.
1: Jadi,
0: dia awan kan gas ya?
1: Iya,
0: awan itu kan serupa begitu gas ya. Kalau dikiloin, gas saja yang sekecil itu 3 kilo.
1: Gas 3 kilo.
0: Kalau awan cumulonimbus, coba gue tebak asal dulu ya.
1: Iya.
0: Gak mungkin 12.
1: Di mana awan, nih gue kasih perkiraan dulu. Awan cumulonimbus itu rata-rata itu luasnya sampai 1 kilometer kubik.
0: 1 kilometer persegi. Oh, berarti kalau cara ngitungnya kita pakai rumus matematika, sebuah benda yang punya permukaan luas 1 kilometer kubik, berarti itu kan 1 meter pangkat 3. Ya kan? 1 kilometer pangkat 3 berarti ya. 1000 kali 1000 itu 3000. 3000 itu sama dengan 3 juta. 1000 kali 1000 kali 1000 3 miliar kilo.
1: Jadi 1 kilometer kubik itu sama dengan 1 juta meter persegi, meter kubik.
0: Oke, okay.
1: 1 kilometer kubik sama dengan 1 juta meter kubik. Nah, beratnya itu, ini kita ngomongnya karena awan cumulonimbus itu kan isinya ada airnya juga,
0: ada petir,
1: gasnya juga, ada petir. Petir itu bukan di situ.
0: Petir di mana?
1: Petir itu adalah energi yang tercipta dari energi positif, negatif, panas dan dingin yang ada di udara.
0: Keren. Gue pikir petir adanya di dada Flash.
1: Di jidatnya Harry. Jadi beratnya awan cumulonimbus itu bisa mencapai 500 ton.
0: 500 ton?
1: Iya, 1 kilometer kubik itu 500 ton. Kenapa? Karena di awan cumulonimbus itu kan juga ada partikel airnya.
0: Oh iya juga ya, itu kenapa, yang menghantarkan hujan.
1: Betul, itu kenapa pesawat kalau sangat menghindari awan cumulonimbus. Pertama, yaitu karena petirnya. Yang kedua itu karena di situ bisa dibilang cukup padat karena banyak air di situ gitu. Dan setelah dihitung-hitung di 1 kilometer awan cumulonimbus, karena kan gede biasanya awan cumulonimbus itu, itulah dapat 500 ton gitu.
0: Ada dan aja orang iseng ya ngukur beratnya awan ya.
1: Lo ngomong sama ilmuwan. Jadi kandungan air per meter kubik, per meter kubiknya itu adalah 0,5 gram.
0: Gak gede-gede banget sebenarnya kalau per meter kubiknya.
1: Iya, per meter kubik ya. Tapi ini kan 1 juta meter
0: itu
1: kubik.
0: Itu dia.
1: Itu jadinya segitu. Dan
0: ya,
1: kenapa kenapa sampai dia itu tidak jatuh juga? Karena kan kita ngomong 500 ton di udara, kenapa bisa kuat?
0: Apalagi dengan gaya gravitasi bumi yang tinggi banget.
1: Betul. Itu kenapa mereka bisa tetap berada di udara? Karena yaitu ada hawa panas yang ngedorong awan
0: mereka
1: ini
0: naik. Oh, berarti kayak tekanan gas gitu ya, dari bawah ya?
1: Iya, jadi udara panas itulah yang ngedorong mereka tetap naik ada gitu. Kenapa akhirnya nanti jadi hujan? Karena pada saat si 500 ton ini kan masih kepencar di mana-mana, bentuk air mikroskopis gitu. Nah, pada saat nanti kalau dia udah ngumpul, barulah di situ ada hujan gitu. Jadi ini awalnya itu masih kepencar-pencar. Tapi nanti seiring ditiup angin apa semuanya, dia itu makin rapat, barulah jadi hujan gitu.
0: Oh iya, emang paling enak kalau ngumpul ada airnya sih, Pak. Yang minum lah.
1: Masa kering macam doang kerongkongan. Giliran kalau ada air, dianggurin doang jadi agar-agar nih. Bahasa apa itu?
0: Repot juga berarti jadi pilot kan, harus ngapalin nama-nama dan jenis-jenis awan juga ya, buat menghindari itu ya.
1: Karena kan udah jelas kalau cumulonimbus itu.
0: Cumulonimbus jelas apa sih bentuk awannya emang?
1: Yang
0: gelap
1: pasti biasanya
0: ciri-cirinya gelap.
1: Iya, udah pasti. Karena kan di situ dia kandungan airnya lebih padat.
0: Kalau malam gimana ngelihatnya?
1: Pakai radar dong. Kan jadinya padat.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Di radar pesawat tuh kita keluar, bisa mendeteksi awan.
1: Iya, keluar. Iya. Itu dia.
0: Kan capek ya, Pak, harus ini. Pak, depan ada cumulonimbus. Ah, minggir ke kiri. Pak, di kanan ada awan kinton. Wah, minggir lagi ke kiri. Pak, Pak, ini yang ketiga nih, Pak. Ini yang ketiga, awannya lucu nih, Pak. Banyak dagingnya. Awan apa tuh? Awan kintan. Iya.
1: Aduh,
0: minggir lagi sap ke kiri lagi. Pak, hati-hati, Pak, yang di situ awannya banyak karyawan. Awan apa tuh? Awan kantin.
1: Awan. Tapi kan ini lagi tutup.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu ya, sahabat suara. Ini sesekali kita update berita soal sepak bola lah.
1: Boleh. Ya,
0: sebenarnya pengetahuan gue Mario soal sepak bola tuh dalam banget, cuma kita nggak mau nyombong aja, ya kan? Ini kan lagi Liga Champions nih, Pak.
1: Ya.
0: Dan ada salah satu tim dari Italia yang menjadi satu-satunya pemenang di fase pertama ini.
1: Oke.
0: Yang mimpin orang Indonesia.
1: Dia lagi.
0: Como estas? Como masuk Liga Champion dan jadi satu-satunya tim dari Italia Serie A yang menang di pertandingan pertama. Emang Italia lagi jelek banget sepak bola.
1: Iya.
0: Tapi dengan hadirnya Como, at least ini cukup jadi hiburan buat warga Italia itu sendiri ya.
1: Italia mungkin lagi jelek banget, tapi bukan Como.
0: Karena Como dia lahir dari daerah yang penuh dengan macet, penuh dengan banjir.
1: Itu si Como salah. Itu si Como.
0: Como 1907, satu-satunya tim Serie A yang menang di match pertama Liga Champions musim ini. Menangnya juga gak main-main lagi. Jadi Como ini ketemu apa nih, gambarnya kayak gambar Red Bull. Leipzig.
1: Oh, Leipzig. Iya. Leipzig dari Jerman nih kalau gak salah ya.
0: Iya, itu deh pokoknya. 4-1, Pak.
1: 4-1.
0: Keren. Dan dengan kemenangan 4-1 ini, jadi dia naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Gokil, gokil, gokil, gokil. Dan yang lebih seru lagi tuh banyak banget lansia-lansia yang ngedukung Como.
1: Karena di Como stadion nonton nonton itunya gratis untuk lansia.
0: Bener. Dan ini adalah momen sejarah buat Como.
1: Fajar udah bisa tuh dapat gratis.
0: Ya tergantung, di sana usia lansianya hitungnya 55 juga enggak. Masa 40 udah lansian? Lo tahun depan udah bisa ke Como nonton gratis.
1: Kan pralansia. Lo udah ada embel-embel lansia, itu namanya udah lansia.
0: Tapi kan belum full 100% lansia. Ya kalau pralansia diskon lah 50%
1: lah. Iya.
0: Ini jadi momen bersejarah buat Como ya, karena untuk pertama kalinya lagi Como itu balik ke Liga Champions.
1: Iya. Yeah.
0: After 119 tahun yuk.
1: Gila ya.
0: Bayangin seabad lo gak masuk Liga Champions, akhirnya masuk lagi. Dan rata-rata penontonnya itu udah berusia di atas 75 tahun.
1: Iya.
0: Gokil ya. Gue terlepas dari kalau mau masuk lagi ke Liga Champions, gue memperhatikan seburuk-buruknya sepak bola Italia, tapi kesehatan mereka gak buruk-buruk banget. Lo di atas umur 75 masih bisa nonton ke stadion bola.
1: Iya.
0: Dengan tetap merasa aman, tetap nyaman. Gokil sih itu.
1: Iya, itu dia, espresso setiap hari.
0: Kuncinya di situ ternyata. Kuncinya itu. Ternyata ngopi nggak bikin miskin kok.
1: bikin miskin. Ini kan kita ngomong sehat, bukan miskin loh ya, bukan keuangan loh ya.
0: Nah, Pak, kalau miskin mana nonton bola, Pak?
1: Kan gratis.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Bahkan ada beberapa, kemarin gue baca-baca berita juga itu, beberapa kursi-kursi VIP.
1: Iya.
0: Biasanya kalau Liga-Liga Champions kayak gini kan VIP pasti dapat kursi itu.
1: Iya.
0: Nah, saking sayangnya VIP-VIP ini sama supporter-supporter Como juga, akhirnya para VIP ini gak nonton langsung di stadion. Kursi VIP-nya dikasih ke penonton-penonton semuanya. Serius. Akhirnya VIP-nya duduk di bangku cadangan, Pak, nonton gitu. Enak banget.
1: Dapatnya berarti ini, tepi lapangan. Tapi lo tiba-tiba disuruh main. Lagi duduk, ya kan, lagi story-in. Main HP, main.
0: Pemanasan, abis digantiin. Enak aja di kantor duduk-duduk terus.
1: Iya sih, tapi ini ya, hebatnya Como itu adalah setelah 100 tahunan, satu abad lah mereka gak masuk ke Liga Champion. Yang bisa bawa Como ke Liga Champion bukan pelatih, bukan pemain. Ini maksudnya pelatih pasti pemain ada. Pasti andilnya mereka pasti ada, tapi setelah 100 tahun dipegang oleh
0: orang Indo.
1: Orang-orang Italia lah mungkin ya, yang megang Como itu ya kan ya.
0: Orang Indo dong.
1: Enggak, yang dulunya.
0: Oh, yang dulu.
1: Iya, setelah 100-an tahun itu puluhan tahun itu dipegang sama orang Italia dan diambil alih oleh satu orang Indonesia. Enggak perlu nunggu waktu sampai 10 tahun. masuk Liga Champions yang sudah ditunggu selama 100 tahun.
0: Gokil, revenue-nya Como pun waktu itu kan sempat dipotongin. Wah, gede beli, banget value asetnya.
1: Belinya, hitungannya belinya berapa? Dapatnya sekarang kalau mau dijual berapa? Tapi gue yakin sih Como itu sampai sekarang nggak dijual sih.
0: Karena menurutku pasti bapak itu udah punya nilai emosional lagi.
1: Iya.
0: Ngebangun dari nol.
1: Orang, gue pas waktu itu sempat nonton juga dia mau perpanjang kontrak pemain. Iya kan, perpanjang kontrak pemain nih. Nggak diajak ngobrol satu-satu.
0: Tapi
1: lagi parade diambil mic. Lo musim depan mau main lagi nggak nih di sini nih?
0: Oh tekniknya gitu. Masa kalau nolak kan ditonton jutaan orang
1: di
0: ya.
1: Depan umum. Bete
0: ya.
1: Iya. Lo mau main lagi nggak di sini tahun depan nih?
0: Curang gitu, triknya.
1: Ya, udah main lagi.
0: Curang banget, curang. Ya tapi ya apapun dilakukanlah demi.
1: Iya.
0: Toh hasilnya positif juga. Kok mau bisa segede sekarang?
1: Iya.
0: Kita yang mungkin dulu gak pernah denger apa itu Como. Kita taunya Como cuma ngelewatin jalan macet sama banjir. Ternyata ada loh tim bola namanya Como dari Itali. Jersinya bagus.
1: Betul.
0: Cara promonya bagus. Yang mimpin orang Indonesia ternyata bola.
1: Dan juga mungkin salah satunya adalah yang ngangkat Como akhirnya. Akhirnya kan Como ini kita ngomongnya naiknya itu di sosial media dulu. Ya karena orang Indonesia. Sosial media di Indonesia itu kan masif banget.
0: Kenceng banget.
1: Iya. Nah itulah salah satu yang ngangkat juga itu.
0: Siapa pelatihnya Como yuk?
1: Gak tahu.
0: Kata padahal tadi di awal gue udah bilang lo, pengetahuan sepak bola kita dalam banget.
1: Terakhir kalau nggak salah ini Jandri Pitoy pelatih kiper ya.
0: Yang pelatih kiper petinju. Bener sih bisa ninju bola. Kalau kesel bisa ninju pemain.
1: Lo Jandri Pitoy bukannya kiper ya?
0: Bukan petinju.
1: Kiper, so gue kiper Jandri Pitoy.
0: Kiper tuh Hendro Kartiko gitu loh ya, gue aja yang gue tahu.
1: Gak sama.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, wah.
10: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
11: Isuara.
10: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Nih Pak, gara-gara musim kemarau yang udah mulai masuk ya, panjang juga.
1: Hari Jumat apa hari Sabtu sempat hujan bentar loh.
0: Daerah mana sih? Sebelah mana itu? Semarang sebelah mana?
1: Tembalang hujan?
0: Tempat gua enggak, hujan cuma 5 menit.
1: Walaupun cuma 5 menit
0: enggak dihitung hujan sih itu.
1: Walaupun cuma 5 menit, tanah aja sempat basah. belum semuanya basah. Baru ada beberapa yang berubah jadi gelap, udah berhenti lagi hujannya. Ya,
0: itu kayak orang mandi bebek.
1: Mandi bebek.
0: Cup. Beres.
1: Mandi koboi.
0: Mandi koboi, kok mandi koboi?
1: Mandi koboi kan begitu.
0: Koboi emang mandi dulu.
1: Cuman bersihin mata sama sikat gigi pakai telunjuk.
0: Gue dulu zaman pramuka begitu lagi. Kalau lagi malas banget sikat gigi.
1: Mandi koboi namanya.
0: Nah, ini efeknya ke distribusi air kita yang cukup sulit juga ya, sahabat suara akhirnya. Jadi gue barusan baca pengumuman dari PDAM Kota Semarang 20 jam yang lalu. Per hari Senin ini bakal ada diberlakukan giliran aliran air, Pak. Gue tadi mikir kenapa, apa? Emang Semarang jadi pusat AI juga? Kan butuh air bersih tuh. Kayaknya enggak. Oh ternyata gara-gara memang musim kemaraunya katanya memang sudah terlalu panjang. Jadi stok airnya kita yang bersih mungkin belum sebanyak itu. Jadi distribusinya harus bergilir, sahabat suara.
1: Jadi emang itu ada beberapa wilayah juga di Jawa Tengah yang terdampak tuh ada Blora, Boyolali, terus juga Klaten, Pati, Banyumas, Grobogan, Cilacap, Sragen, Kota Semarang dan juga Surakarta.
0: Nah kita ngomongin yang di Semarang dulu aja ya. Jadi tanggal 14, 16, 18 September 2026 dan seterusnya. Ini seterusnya ini berarti belum tahu sampai kapan. Itu daerah Karangrejo Selatan sama Kampung Pentul, itu di Jatingaleh tuh berarti tuh. Itu bakal kena giliran dampak airnya. Nanti tanggal 15, 17, 19 September 2026 dan seterusnya. Itu nanti Jatingaleh, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Sabta Marga sama Tamtama kena giliran air.
1: Oke.
0: Wah, combo maut sih kalau udah mah giliran air kena. Habis itu
1: listrik
0: kena juga. Dar. Kita hidup lagi di zaman purba, saudara-saudara.
1: Mandi pakai pasir lagi.
0: Ya mudah-mudahan sih nanti stok airnya tetap bisa tersedia dengan baik ya.
1: Betul. Kalau yang karena AI itu, gue setahu gue tuh emang ada beberapa waktu lalu itu di Batam.
0: Di Batam, banyak yang mengeluhkan apa namanya, gue udah 3 hari nih gak bisa mandi gara-gara stok air di Batam itu habis.
1: Karena kan katanya
0: dipakai buat data center.
1: Iya, karena orang tiba-tiba semuanya, how do you look on 80s gitu, yang kayak gitu-gitu. Kan katanya emang banyak kerja AI-nya di situ.
0: Ya, sebenarnya gak usah dikasih itu pun kerja AI udah gede banget. Kita cuma sekedar nanya AI gitu doang tuh lu. Itu sebenarnya udah cukup gede juga beban kerjanya mereka. Apalagi yang nanya, jangan sehari deh, sedetik. Tiap detik berapa juta orang di bumi sekarang ini nanya ke AI. Gimana gak panas banget bumi kita ini, ya kan? Yeah. Makanya butuh air juga.
1: Dan lagian emang di Batam kalau buat airnya, tampungan airnya emang lebih terbatas dengan apalagi dengan jumlah warga yang segitu banyak ya sekarang ya. Di Batam itu cuma ada beberapa waduk doang penampungan airnya. Ya dulu aja itu zaman gua kecil aja itu ada kekeringan juga, itu waduk itu nyusut
0: padahal jauh. Belum zaman AI itu ya.
1: Padahal belum zaman AI.
0: Sekarang udah ketambahan teknologi yang sesangar ini semuanya sampai makanin beberapa sumber daya alam kita.
1: Iya.
0: Kemarin kan orang-orang juga pada mulai tuh stoplah pakai AI bla bla bla bla bla bla, apalagi yang pakai AI agent ya kan. Mulai tuh Pak ada tuh Pak stop gerakan menggunakan AI.
1: Oh iya,
0: ada mulai ada yang mengkampanyekan seperti itu. Ya karena memang dampak penggunaan airnya bakal gede banget.
1: Iya.
0: Beberapa AI di luar negeri udah mulai merencanakan ngebangun AI di pinggir laut.
1: Dengan
0: di pinggir pantai. Laut. Ya. Jadi nanti bakal terfilterasi, betul deh.
1: Iya.
0: Terfilterisasi si airnya itu secara otomatis biar jadi air bersih untuk mendinginkan data centernya.
1: Jadi air tawar lah hitungannya.
0: Benar, ada juga yang bikin server AI-nya ngambang di laut. Gokil ya.
1: Biar kena angin.
0: Bukan kena angin dong, kena air. Orang namanya di laut ya kena air, Pak. Bukan di laut
1: kan angin kan kenceng, Pak.
0: Ya, anginnya laut kan juga panas-panas juga. Lu gimana?
1: Oh, berarti sekarang ada ya besok ya. Kerja di mana? Offshore minyak. Enggak, AI.
0: Tapi itu bangunan AI-nya emang canggih banget sih. Jadi dia manfaatin tekanan dari air.
1: Iya.
0: Sebagai tenaga listrik kinetis.
1: Iya.
0: Jadi sesuai gerakan gelombang airnya itu, dia bakal menghasilkan listrik. Air yang dari dalam laut sekaligus akan mendinginkan data center AI-nya itu. Gokil ya.
1: Kalau yang tenaga pakai kayak dayung gitu kan,
0: bukan iya,
1: dayung.
0: Bener.
1: Kayak apa sih? Ya,
0: ya pokoknya gerakan gitu lah. Kinetis lah.
1: Iya,
0: yang itu tuh. Itu jadi pembangkit listrik ya mereka.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Tapi ya masalah kekurangan air bersih ini mau enggak mau kita adepin dulu. Udah rame-rame kita ke Alfamidi beli galon, mandi pakai air galon.
1: Wow, mandi pakai air galon. Iya, kalau emang ada ya udah silahkan aja. Mm-mm. Banyak kan pilihan galonnya.
0: Dan ini udah masuk ke tanggal belasan bulan September ya, sahabat suara. Yeah. Jangan lupa buat tetap hemat. Kalau kamu mau hemat terus juga, nah ini wajib belanja di Alfamidi, sahabat suara.
1: Soalnya selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya ada Silver Queen 82 gram dengan harga Rp21.900. Mm-hmm. Belfood Chicken Stick 500 gram dengan harga Rp36.900. Roma Sari Gandum 149 gram dengan harga Rp9.500. Terus ada Sunsilk Shampoo 160 ml dengan harga Rp20.900. Sunlight 675 gram dengan harga Rp11.900. Dan masih banyak lagi.
0: Yo, let's go. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring aja dari Alfamidi. Hmm. Sahabat suara, tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: rasakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ayo kita update berita lagi. Ada update berita apa ya?
1: Jadi berita, kita harus bisa mencari berita yang membangkitkan apa ya, membangkitkan semangat dari beberapa hari ini.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Nah, ini saya ada nih Pak. Karena kita lagi ruwet ya, banyak orang lagi ngerasa ruwet mungkin ya kan Pak. Lagi ngerasa aduh jenuh banget nih sama berita-berita yang ada sekarang.
1: Iya.
0: Kita coba liburan ke alam dulu. Ya kan? Tapi liburan ke alam juga harus hati-hati sahabat suara. Harus jaga adab. Ini soalnya di Jepang nih Pak, ada pengumuman khusus untuk pengunjung Indonesia di Taman Nasional Jepang. Diingatkan untuk jaga adab waktu camping. Kira-kira apa ya yang dilakukan waktu camping tuh ya? Sampai harus menjaga adab loh.
1: Aduh, buang sampah sembarangan.
0: Mungkin.
1: Iya. Yeah.
0: Seporsi adab membuang sampah pada tempatnya.
1: Iya. Yeah. Yang kayak gitu-gitu. Bentar. Gue tepatnya tadi kan bilang ya, ini tengah keadaan seperti ini, saya mau.
0: Tapi kan camping seru
1: yang,
0: Pak.
1: Berita yang positif. Gue udah siap terus tiba-tiba dia kayak.
0: Camping tuh positif ya, loh.
1: Camping positif. Betul, camping positif.
0: Iya.
1: Cuman yang tadi lo bahas apa? Kira-kira apa ya yang dilakukan itu?
0: Ya kan positif sebagai yeah. pasangan bisa jadi.
1: Ya kalau udah.
0: Tapi kalau di tempat camping sih
1: nikah positif ya bebas. Gak tau, emang gak disebutin di situ apa?
0: Enggak. Jadi papan peringatannya itu ditemuin sama salah satu netizen dari X namanya @ardiansyahyasin di kawasan Tateyama Kurobe bagian dari Japanese Alps.
1: Okay.
0: Dia ngaku ya cukup malu lah ya ngelihat adanya papan yang secara khusus ditunjukkan untuk pengunjung dari Indonesia.
1: Kayak gimana sih bentukannya?
0: Ntar dulu, gue baca dulu sampai lengkap ya. Di peringatan itu disebutin adanya masalah berupa sisa makanan yang ditinggal, sampah, sampai suara-suara berisik. Suara berisik itu kan bisa macam-macam.
1: Kadang di Jepang itu orang sangat menghargai yang namanya ketenangan, privacy. Benar. Semuanya, ya kan ya.
0: Silent is gold itu ya. Jepang itu
1: betul.
0: Sangat-sangat membudidayakan
1: kayak,
0: itu.
1: Kan tuh. Mereka itu sampai kayak di beberapa restoran juga, lo habis makan selesai langsung keluar.
0: Iya.
1: Gak ada tuh yang kayak kalau di orang kita kan
0: duduk dulu,
1: tunggu
0: makan,
1: turun dulu, iya. Tunggu turun dulu. Lah selama ini berarti yang kau telan di mana makananmu di tenggorokan apa gitu? Ya udah kelambung semua udah. Gitu.
0: Di sini apalagi kalau mau camping ya elah, masa camping tidur merem gitu, cuman pindah tidur doang gitu kan kalau kayak gitu.
1: Iya.
0: Kita di sini camping minimal api unggun.
1: Iya.
0: Bawa gitar. Masa
1: camping jam 9 udah tidur?
0: Hah?
1: Kenapa emang?
0: Kita udah mau api unggun, bawa gitar. Bawa gitar, main gitar sambil baca puisi, ya iya kan?
1: Iya.
0: Belum ada suara-suara yang lain. Suara-suara ngobrol.
1: Iya.
0: Kan peletak-peletak kompor gas.
1: Nah, benar. Yang kayak gitu. Suara apa lagi?
0: Apalagi ya, niruin suara burung.
1: Suara burung.
0: Tengah malam siul. Gak boleh itu ngundang setan.
1: Orang Indonesia banget sih. Gak boleh siul. Atau gak nanti ular datang.
0: Siapa tahu di Jepang juga sama. Orang Jepangnya ternyata juga ngikutin.
1: Karena ternyata itu adalah urban legendnya Jepang.
0: Bener.
1: Yang diturunkan dari dulu,
0: dari zaman penjajahan.
1: Oh iya, masuk.
0: Kalau malam nggak boleh siul, nanti ada hantu dateng.
1: Iya, nah akhirnya kan yang kayak begitu tuh. Cuman karena kita melakukannya di negara kita, bukan berarti kita boleh ngelakuin di negara orang. Nih, sesuatu yang salah itu, cuman karena orang juga melakukannya, bukan berarti kita juga bisa melakukannya.
0: Iya.
1: Cuman karena, ini yang salah ya. Kita ngomong sesuatu yang konteks yang salah ya kan ya. Cuman buang sampah sembarangan deh, kayak kita pasti ya elah cuman satu doang nggak ngaruh kali.
0: Itu dia lo, ingat lah, bahkan kita kan punya peribahasa, di mana bumi dipijak di situ
1: langit dijinjing.
0: Dijinjing. Di mana bumi dipijak kau macam-macam lehermu kau kuinjak.
1: Junjung.
0: Dijinjung. Dijunjung apa dijinjing yang benar?
1: Junjung. Lu benar enggak tahu gue salah ternyata dia. Ya Allah. Ya Allah. Gue mikir, kok gak dibenerin? Kok gak dibenerin? Kok dia nyambung?
0: Gue taunya di jeng-jeng, Pak, soalnya, Pak.
1: Di jeng-jeng.
0: Di situ, di langit di jeng-jeng.
1: Netflix tuh. Iya, yang kayak begitu kan.
0: Iyalah, pokoknya dimanapun kita berada ya, sahabat suara. Bahkan sebenarnya kita gak perlu jauh-jauh camping ke gunung buat menjaga adab. Dimanapun kita harus menjaga adab.
1: Iya.
0: Jangan sampai apa yang lagi kita lakuin mengganggu privasi orang lain.
1: Jangan kamu berpikir kalau kamu adalah orang yang paling seru. Enggak. Kamu tidak seseru itu.
0: Iya. Dan enggak semuanya orang pergi ke alam pengen seru-seruan juga. Iya. Orang mereka kesana pengen tenang.
1: Iya.
0: Sewajarnya aja lah.
1: Itu yang gue tuh tahu kayak gitu tuh gara-gara nonton anime itu, Camping for Two atau apa yang kayak gitu tuh. Jadi memang orang-orang situ tuh mereka pada saat camping itu ya benar-benar keluar dari
0: hirup-pikuk kota. Ya.
1: Iya, mereka bahkan ada yang camping gue cuma pengen camping sendirian aja, enggak ngapa-ngapain, udah gue cuma bangun, makan, habis itu tidur, menikmati alam, gitu, trekking yang kayak gitu.
0: Wuh, itu baru camping yang mindfulness.
1: Iya, nah itu balik lagi kalau sama orang kita kan camping itu enggak begitu.
0: Camping itu buat kita ya wisata.
1: Walaupun ada mungkin yang ngelakuin itu, tapi ya hampir banyak yang tidak seperti itu.
0: Orang kita camping ya peralatannya enggak main-main juga, ya kan, Pak? Bawa-bawa carrier gede-gede. Isinya apa aja dah tuh? Macam-macam dah. Balon.
1: Mbak di rumah kayak bisa masuk carrier gitu.
0: Kalau Mbak di rumah kita kecil masukin carrier, okay. Jadi itu dibawa tuh.
1: Lihat aja tuh porter-porter Rinjani itu bawa.
0: Betis sama carrier ya gede ya sama kalau di sebelahin. Kode banget betisnya porter-porter Rinjani.
1: Betisnya kata gue suntik steroid betisnya doang.
0: Itu ya kalau misalkan porter Rinjani masuk ke Milan, aduh sama Gattuso juga berani gue pegang porter Rinjani.
1: Gattuso nekel, sepulnya yang patah.
0: Pepe Real Madrid nih mau nendang kakinya porter Rinjani, kaki Pepe yang patah.
1: Semuanya yang kayak gitu. Pepe nih mau nendang, mau ditekel. Ramos ya. Ramos nekel, selesai nekel jadi Rames. Abis sudah yang kayak gitu.
0: Aduh.
1: Makanya, ya kalau emang misalnya mau camping, ya bawa macam-macam, ya udah enggak masalah.
0: Bebas aja.
1: Lu mau bawa snack sebanyak-banyaknya bebas, terserah lu itu, cap. Tapi itu balik lagi. Sampah apa yang dibawa naik, itulah yang dibawa turun.
0: Betul. Gitu. Oh, tahu juga lu yuk masalah-masalah kayak gitu ya.
1: Kebetulan keluarga gue emang semua naik gunung, kecuali gue doang.
0: Sekeluarga besar pada naik gunung. Yeah. Yang ini satu, gak dibolehin mama.
1: Yang jadi tim Sarah ada, yang pernah hilang di gunung ada, yang nyampe Everest ada.
0: Gokil.
1: Gue doang yang dilarang. Dan gue iyain. Ngapain naik gunung? Sampai sekarang.
0: Dan memang kalau sahabat suara punya rencana mau camping ya dekat-dekat ini, mungkin gak jauh-jauh banget lah, camping yang dekat-dekat aja. Stok jajanannya jangan
1: betul
0: lupa.
1: Itu yang harus kamu siapin itu. Jadi kalau emang misalnya nih kamu mau camping ya kan ya, di minggu depan, karena udah masuk tanggal belasan juga, di bulan September ini, jangan lupa buat hemat. Kalau kamu mau hemat, berarti kamu wajib belanja di Alfamidi, sahabat suara.
0: Nih, selama seminggu ke depan ini Alfamidi kasih kamu promo hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada Silver Queen 82 gram dengan harga Rp21.900. Ada Bell Foods Chicken Stick 500 gram dengan harga Rp36.900. Ada Roma Sari Gandum 149 gram harganya Rp9.500 aja. Ada Sunsilk Shampoo 160 mili harganya Rp20.900. Dan ada Sunlight 675 gram dengan harga Rp11.900 dan masih banyak lagi.
1: Jadi langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke ceria yuk. Cerita ihi dari warga. Ini ada yang cerita. Ini Pak, dia agak was-was ya, karena dia bilang, masa sebulanan lagi aku 30 sih, perasaan kemarin baru 21. Dari Prilly Latukonsina. Prilly, usia kamu 30 kayaknya juga gak akan banyak-banyak banget masalahnya ya. Oke, separuh masalahmu, terutama di finansial, itu udah beres lah dulu, nah kan? Tinggal turunin aja dikit pengeluarannya, nah kan? Gaya hidupnya. Coba gaya hidup kamu kayak kami berdua deh.
1: Banyak banget
0: ya. Oh, duit tuh bakal banyak banget itu.
1: Banyak banget.
0: Listrik turunin rumahnya yang 1200 watt aja.
1: Enggak. Kalau listrik rumah mah AC dinyalain jam 8 malam aja, sampai jam 5 pagi.
0: Sisanya pakai kipas. Hari-hari kalau kepepet ya mie. Sekepepet-kepepetnya Prilly kan at least ada tuh Pak, dengan duit sebanyak Prilly ya. Kita masih bisa nge-go-food lah, ngocol lah, apa kayak kita nggak bisa. Kita kepepet ya
1: telur, mie. Telur, nyiapin telur. Terus apa lagi ya?
0: Sawi.
1: Mancing gak usah nyewa kapal ke tengah laut, Prilly. Itu mahal, Prilly.
0: Pinggir pantai aja, Pril, naik motor pantai, ya kan.
1: Dapat ikan manyung, anaan manyung. Itu anaan manyung, betul dapat anaan manyung. Kata anak gue, ini kita pelihara aja buat sampai gede. capek peliharanya.
0: Skincare kurang-kurangin, Pril.
1: Iya.
0: Kita mah cukup basic skincare aja, ya kan.
1: Cuci muka. Cuci muka, mandi, itu sabunnya satu batang, semuanya sama.
0: Nih Pril, kalau misalkan sabun batang yang lama udah mau habis nih, kamu beli sabun batang yang baru, kasih air, habis itu tempelin sabun batang yang lama ke sabun batang yang baru tuh biar jadi dua tingkat.
1: Betul, sampo jangan lupa dikocok dulu. Pasta gigi kalau udah habis, kalau udah diremet sampai dipencet itu juga udah habis, udah keluar semua. Dibuka lagi, terus habis itu isi air dikit, terus habis itu dikocok, itu jadi mouthwash.
0: Sabun cuci muka, Pril, kalau misalkan bentuknya udah kempes banget ya. Itu belum habis, Pril. Gunting aja. Digunting, itu masih banyak banget isinya.
1: Banyak isinya. Terus apalagi ya? Minyak habis goreng jangan langsung dibuang. Disimpan dulu, bisa buat sekali pakai lagi tuh.
0: Nih, minyak-minyak yang udah gak kepake di rumah, kumpulin dalam satu botol sampai misalkan udah numpuk berapa liter gitu kan. Tukerin ke Pertamina, Mayan, tuh bisa. Ada Prilly. Lucu banget itu kalau seandainya itu kejadian sih.
1: Tapi kan itu kan juga ini salah satu bentuk kepedulian lingkungan.
0: Iya, itu tuh Pril. Jadi orang umur 30 mah gak usah takut-takut banget, Pril. Hidupnya juga begini-begini aja kok. Malah makin cuek sama lingkungan.
1: Enggak, kayaknya hidup kita aja gini-gini 30. Dia sih enggak. Dia banyak dapat penghargaan, banyak dia prestasi apa-apa.
0: Banyak kegiatan, jadi dosen tamu.
1: Iya. Makanya cuma kita doang, jangan disamain. Tadi yang semua kita sebutin itu Prilly yang kita tarik ke kita. Dia nggak butuh itu.
0: Ya abisnya Prilly kayak takut banget ya, santai aja ya kan. Kalau kadang kepala depan usia kita berubah itu rasanya kan jadi kayak takut banget ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Dulu pas gue dari belasan ke 20 sih nggak ngerasa gimana ya, tapi begitu
1: karena dua, masih sama teenage, ditanya masih teenage juga.
0: Terus begitu masuk 20, ini mau berubah ke angka 3 nih, ada sih rasa kepikiran-kepikiran kayak, oh tanggung jawab gue memangnya harus begitu ya, kalau misalkan gue nakar hidup gue ke hidup orang lain.
1: Harusnya pada saat di atas 25 itu pikiran itu sudah ada.
0: Umur 25-an 27 lah, gue mulai mikir kayak, teman-teman gue udah mulai kayak gini ya, gue udah mulai begini, keluarga gue udah begini, ya banyak lah fase hidupnya udah banyak perangkat yang berubah. Masuk ke 30 tuh rasanya jadi kayak ngeri gitu. Ke depan apalagi nih yang bakal kejadian nih, blablablablablablablab ya kan. Teman-teman gue udah sampai mana lagi nih yang gue lakuin biar tenang, ya stop itu semua. Bukan berarti gak peduli sama orang lain, enggak, tetap peduli, tapi dibatasin aja. Yang kita lakuin dalam hidup cukup tanggung jawab kita aja, sama diri sendiri, sama keluarga terdekat. Itu dulu selesaiin.
1: Kalau gue malah kalau gue cuma ngelakuin apa yang gue mau, apa yang buat gue aja, justru gue ngerasa malah gue gak ada targetnya, Pak. Jadi gue selalu nge-set target itu, tapi gue tidak menjadikan apa yang dimiliki orang itu sebagai target sendiri juga.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi gue bikin target ngelihat dari orang-orang, itu bakal gue filter lagi.
0: Oh, mana yang lo sanggup?
1: Mana yang gue sanggup, mana yang enggak. Kalau orang ada yang kayak begini, begini, gue jadiin itu target, ngoyo jadinya. Gue gak bakal bisa ngejar ke situ. Gue naikin satu dulu.
0: Iya. Kalau seandainya kita ada di posisi Prilly, pasti dia ngelihat prestasi teman-temannya.
1: Nah iya,
0: mak makin pusing lagi.
1: Nah yang kayak begitu, maksudnya santai aja. Prilly juga, lo lihat juga teman-teman lo yang gak punya prestasi.
0: Kalau Mae April, gak semua orang di dunia ini pernah main sinetron Nyari Darah Suci. Aman aja hidup mereka.
1: Iya, betul. Iya kan? Betul. Yang kayak gitu-gitu akhirnya, apalagi kayak tadi masuk ke 30 itu pasti bakal ada pemikiran kayak, waduh, gue mesti gimana lagi.
0: Gak harus gimana gimana.
1: Nanti pada saat masuk 40 itu pasti beda lagi pemikirannya. Tapi ya udah, lu tetap jalanin dulu. Gue tuh tadi malam
0: apa tuh
1: nonton podcastnya si Andika sama Wendy.
0: Andika kangen Ben.
1: Enggak dong.
0: Ya kali aja Wendy lagi ngobrol sama Andika kakak.
1: Gue tuh ada suka satu omongnya Dave Hendrik. Jadi lagi kan lagi.
0: Oh, lagi sama Dave, ya, Hendrik. Dave Hendrik.
1: Dan Kak Dev kan emang lagi rame banget sekarang. Dan pembawanya kan juga seru. Ada satu omongannya dia yang menurut gue kayak, wah iya ya,
0: masuk banget nih.
1: Ini masuk banget buat gue, at least buat gue nih.
0: Apa dia ngomong apa?
1: Banyak orang ngerasa takut masuk umur 40 karena umur 40 itu adalah masa-masa transisi di mana lo nggak diterima di mana-mana.
0: Oh
1: iya? Iya. Jadi dia bilang you're too old for young people, but you're too young for old people.
0: Ah iya sih, benar juga
1: itu,
0: sih.
1: Itu kenapa katanya nanti di umur 40 lo pasti bakal menghadapi lagi ibaratnya tuh problem sosial yang kedua di hidup lu tuh.
0: Oh, itu makanya orang-orang bilang puber kedua itu di umur-umuran pas
1: bukan
0: gitu,
1: puber ya. Kedua, puber kedua mah di umur berapa aja. Oh, kalau gatel ya gatel.
0: Kalau gatel mah itu udah penyakit noh gitu. Yeah.
1: Nah, tapi setelah gue pikir, oh iya juga.
0: Iya, ada benernya sih itu.
1: Karena ya itu di umur 40 saat lu ngobrol sama adik-adik, mereka udah ngelihat lu sebagai om.
0: Iya, benar.
1: Lu udah tua banget. Lu udah gak seharusnya kali nongkrong sama kita.
0: Waktu kita mau nongkrong sama bapak-bapak ya, kita dibilang, yaelah, kamu masih 40, masih panjang.
1: Iya.
0: Nebaknya dari mana sih, Pak, masih panjang tuh?
1: Nek, ya kayak gitu-gitu. Setelah gue pikir, oh iya juga. Nah, jadi di umur 40 itulah, ya mungkin 30 punya fasenya sendiri. Fase 30 adalah lu mau ngebikin apa nih.
0: Iya.
1: Apa yang bisa lu lakuin. Nanti di umur 40, ya udah, lu tuh lebih, kalau katanya dia itu, lu lebih membentuk diri lu sendiri aja.
0: Gue tuh masuk di kepala tiga itu mulai belajar soal tanggung jawab tuh lebih dalam lagi. Ternyata apa yang gue sepelein dulu di umur 20-an, oh itu ternyata bukan hal sepele ya.
1: Matters.
0: Yes. Entah matters buat kita sendiri atau itu matters buat orang lain. Udah gitu aja, ternyata banyak hal-hal kecil yang selama ini gue gak perhatiin pas gue umur 20-an itu ketemu beberapa mulai di kepala tiga. Jadi makin banyak hal baru lagi yang dipelajarin. Entah tentang kehidupan, administrasi rumah tangga, birokrasi pemerintah.
1: Wah. Dan ternyata mau gak mau gue harus.
0: Dan mau gak mau kita harus, mungkin gak paham sampai menjadi seorang yang master gitu, enggak. Tapi ya kita harus tahu bahwa oh ini ada dampaknya lo di hidup kita gitu.
1: Iya.
0: Udah. Di kepala tiga gue sampai hari ini masih belajar hal yang kayak gitu aja sih. Sisanya yang lakuin our daily life aja udah.
1: Mau gak mau lo emang harus belajar sesuatu yang baru lagi. Yang lo tambah lagi apalagi apa semuanya lagi yang kayak gitu-gitu.
0: Belajar perpajakan ya kan.
1: Iya.
0: Pajak sebesar
1: kerja lo harus paham. Pajak itu dari gaji lo tuh kalau dipotong pajak itu dipotong pajaknya berapa.
0: Sekarang kita mau nyari hiburan nih, pajak hiburan. Tahu enggak? Pajak udah naik.
1: 40 ya.
0: Udah naik jadi 40. Jadi udah enggak bisa karaoke aja. Oh, sembarangan gitu. harus nyari lagi ini mungkin yang punya problemnya finansial ya kan, side hustle apalagi ya gitu.
1: Iya. Gue di umur 39. Setelah 39 tahun hidup baru belajar gimana cara ngurus akta kematian. Kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya mau gak mau lo belajar. Pasti ada satu hal baru lagi yang lo pelajari, satu hal baru lagi yang lo pelajari, yang kayak gitu-gitu. Dan
0: dan kita enjoy aja, iya. Udah, jangan terlalu overthinking. Hati-hati boleh, tapi terlalu hati-hati itu justru bikin kita gak kemana-mana.
1: Dipersiapkan semua.
0: Gue mengutip omongan dari Bro Coki Sitohang.
1: Asik.
0: Kemarin gue nonton podcastnya beliau di Raditya Dika, ya kan. Gue ngomong selalu hati-hati. Tapi gue gak mau jadi terlalu hati-hati. Hati-hati itu bagus. Terlalu hati-hati justru bikin kita gak kemana-mana.
1: Iya. Karena jadi takut kita mau ngapa-ngapain.
0: Udah, enjoy aja lah.
1: Jalanin aja, Pril. Santai aja.
0: Kalau bikin salah, ya udah, Pril bikin salah. Siapa sih kita kayak deket banget ya sama Prilly ya?
1: Yolo, yolo, yolo, Pril.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ada yang tahu nggak siapa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam, sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang, cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
7: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 92 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita lanjut lagi di cerita ihi dari warga dari Ed Kau Salsa. Dia memperingatkan kita nih Pak. Pakai aku kamu itu bukan berarti kita naksir ya. Siapa tahu dia orang Jawa. Ternyata masih aja nih sampai hari ini orang-orang di luar daerah Jawa yang bilang aku kamu tuh pasti naksir. Itulah makanya kalian gak pernah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Ya yang sih. Dipakai selalu bahasa pergaulan terus.
1: Gue setuju sih. Gue malah waktu baru nyampe di sini pakai kau. Keturun ini orang apa sih?
0: Ya tapi jangan-jangan kita yang mulai terlambat update Pak. Siapa tahu sekarang kalau di Semarang, at least Jawa dan sekitarnya lah ya yang masih pakai bahasa Jawa juga. Hmm? Aku kamu itu bisa jadi udah termasuk golongan kata kalau kita naksir orang. Kalau biasa aja, aku karo kowe. Kayaknya gue dulu kalau sama teman-teman cewek yang gue gak begitu naksir gitu ya, atau gue gak ada intensi tertentu buat ngergetin, aku kowe gitu deh.
1: Enggak sih.
0: Apa aku kamu ya?
1: Kalau gue sih tetap kalau...
0: Soalnya dulu ya aku terus sama sayang udah. Aku sayang.
1: Aku sayang kamu.
0: Langsung
1: dikaya. Jadi dua orang tuh. Kalau gue sih enggak sih Pak. Kayak kalau sama orang ya cewek pun cowok pun itu pakai aku kamu juga.
0: Tapi nadanya beda dong.
1: Maksudnya nadanya?
0: Kalau sama cewek kan kamu gitu. Kalau sama cowok gitu juga. Kamu gitu. Makanya nadanya beda dong.
1: Obrolan itu gue juga gak ada yang kayak ini kamu maunya gimana. Kan kayak enggak kamu berarti ya langsung aja.
0: Misalkan lagi biasa aja. Misalkan lagi jengkel nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kita lagi jengkel ke cewek gitu kan. Kamu udah aku kasih tahu ya. Janganlah kayak gini lagi. Ke cowok gitu ya?
1: Enggak sih.
0: Kamu udah aku kasih tahu. Masa masih kayak gini juga? Gitu.
1: Gue justru kalau jengkel itu jadinya kau. Kau ya?
0: Enak ya punya logat tuh bisa jadi begitu ya?
1: Iya. Bukan enak punya gimana ya?
0: Jadi kalau kita marah
1: alam rasanya, bawah sadar.
0: Iya, tapi kalau jadi marah tuh rasanya orang ngerti kalau kita marah gitu loh yuk. Gue tuh gak punya logat kayak ngono.
1: Kui lu. Gitu. Kan bisa.
0: Gak bisa gue, gak terbiasa.
1: Nah itu berarti kan kebiasaan
0: memang udah.
1: Ya udah kebiasaan, bukan di logatnya.
0: Gue kan orangnya timesing Roman kalau ngomong.
1: Soalnya gue tuh ngomong ramah itu, mm-hmm. Itu adalah fake-nya apa sih kalau orang bilang.
0: Ya udah ya, itu ya. Jadi sahabat suara udah tahu ya. Kalau Rio ramah ke kamu, itu dia lagi fake udah.
1: Bukan
0: gitu aja.
1: Bukan fake-nya, apa bukan yang seperti biasa, nadanya.
0: Nggak paham gue gimana sih maksudnya Bapak arah omongannya ini.
1: Gimana ya? Gue tuh pada saat ngobrol dengan nada yang pelan, nada yang, kalau orang bilang nada ramah, nada pelan.
0: Ya, ya.
1: Itu adalah obrolan yang gue setel.
0: Oh, jadi it's not you by default lah.
1: Ah, gitu. Ya, ya, bukan ya. Setelan pabrik, udah. Gitu. Jadi
0: by defaultnya Rio emang kalau ngomong, kalau sama orang yang udah deket emang, intonasinya agak tinggi dia, dan kita ngerti.
1: Iya, aneh kayak gitu. Nah. Jadi pada saat kau misalnya ngobrol sama orang yang baru kenal, ya, atau ya, misalnya ya, ya, lagi ada di kerjaan atau apa, nah itulah pakai.
0: Dia lebih pelan suaranya, pelan, kayak kedengeran orang lemes. Justru malah kayak orang lemes tau.
1: Karena gue tuh nggak bisa. Jadi
0: nah, enak mending lo nada tinggi aja yo, dan jelasin bahwa lo gue dari Sumatera gitu. Orang pasti akan lebih maklum kok.
1: Itu dia. Gue tuh kadang kayak, misalnya nih ke restoran, mas.
0: Gitu aja langsung udah. Kau dari tadi ku panggil gak nengok. Cemana? Aku juga mau makan nih, perutku dari tadi lapar. Kupijak baru es teh ini. Tahu kau ya.
1: Enggak sampai begitu. Cuman itu kadang itu kayak Mas, gue tuh gak pengen terdengar kayak ngebentak, gak pengen terdengar kayak kasar. Mas.
0: Ya.
1: Yang lihat. Mas.
0: Beng. Ujung-ujungnya kan kita juga.
1: Di meja semua pada ngeliat.
0: Iya.
1: Tolong gini.
0: Lo ngangkat tangannya kurang tinggi kali lo. Gitu.
1: Emang gue mau jawab pertanyaan apa?
2: Lah ya gak apa-apa, namanya orang mau pesen daripada lo di dalam restoran gak. Nyalain korek kok gitu. Lo pilih mana?
1: Ada, begitu. Itu dia kadang ya yang kayak begitu. Ya tapi aku kamu sih, kalau buat gue sih ya itu yang gue pakai ke sehari-hari. Orang yang tidak dekat, justru malah gue orang yang tidak dekat.
2: Ada beberapa teman gue yang akhirnya mau merantau ke Jakarta tuh, hal yang pertama kali dia pelajari adalah belajar ngomong lo gue. Biar gak medok. Piye caranya ya, Nuk, ya aku pengen ngomong lo gue tapi rak medok. Arang ngerti. Gimana caranya? Apapun di lidah kita emang orang, udah lidah orang Jawa.
1: Sebenarnya kalau kalau menurut gue juga nih, pada saat kalau kita ke Jakarta atau apapun, saat kita ngomong lo gue atau apapun, ya kalau kita medok ya udah. Kalau emang lo mau pakai terms lo gue, ya udah pakailah terms lo gue itu. Kalau lo medok, ya udah apa, orang emang lo medok lidahnya dari daerah atau apa?
2: Bener, orang Inggris pakai British aksen juga nggak masalah.
1: Iya.
2: Masa kita ngomong lo gue pakai lo ke Jawa nggak boleh? Iya. It's a Japanese accent, you know.
1: Makanya orang Jakarta tuh ngomong Jawa juga aneh, sama aja.
2: Gue punya temen namanya Alkindi Caesar. Sekarang jadi pelatih basket yang cukup terkenal di antara SMA-SMA di Semarang.
1: Oke.
2: Dia itu waktu masuk ke sekolah gue, dia pindahan dari Jakarta. Belum bisa bahasa Jawa yang fasih lah. Jadi kita ngobrol sama dia, ya pakai bahasa Indonesia full.
1: Iya.
2: Kadang dia tuh ngomong aku kamu tuh masih kayak agak ragu gitu.
1: Iya,
2: karena
1: iya, iya.
2: Bukan budaya dia gitu.
1: Iya.
2: Lah. Ya ada beberapa temennya yang dipanggilnya lo gue gitu ya. Ya gak masalah juga. Sampai pada akhirnya suatu hari dia mulai belajar bahasa Jawa, Pak. Ya kita ajarin pelan-pelan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ada satu kata yang kalau dia ngomong pakai bahasa Jawa itu gak enak banget. Orang Jawa kalau ngomong sepak bola itu kan bal-balan yo.
1: Bal-balan.
2: Dia tuh gak bisa ngomong bal-balan yo dengan logat medok ngono kira iso.
1: Bal-balan.
2: Lebih di kayak ada yang nyambung.
1: Bal-balan.
2: Oh, enggak
1: bal-balan.
2: Gitu. Berlebihan itu bal-balan, Pak. Jadi dia kalau ngomong bal-balan tuh kayak gini. Bal-balan itu bal-balan.
1: Bal-balan.
2: Apa sih?
1: Bal-balan.
2: Apa sih? Udah sepak bola aja, Kid. Enggak, Dok, gue pengen nyoba, Dok. Enggak, ya, kita bal-balan nih, bal-balan nih. Sampai hari ini dia ngomong bal-balan masih kayak gitu. Bal-balan yuk.
1: Bal-balan.
2: Gak usah sengau ngomongnya. Sepak bola aja. Soccer dah, soccer.
1: Yuk. Mangkat lo bal-balan.
2: Kayak gitu. Iya kayak gitu, kini tuh dulu tuh kayak gitu.
1: Gani ngomong cewek wedok. Babab lanang, bubu wedok. Wedok. Wedok. Wero. Wedok.

0: Hitsnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: takuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi yuk, cerita ihi dari warga. Cerita dari siapa lagi? Nih,
1: ini ada, gue tuh sebenarnya ini ada ketemu satu postingan.
0: Apa tuh pak?
1: Dari Dipa underscore Utomo.
0: Ngapain dia?
1: Dia tuh bilang, pria 30-an punya kemampuan aneh. Bisa menunda untuk beli baju berbulan-bulan, tapi tidak bisa menunda beli board cordless yang diskon 35%.
0: Apa itu board cordless?
1: Board cordless.
0: Oh, board. Nah,
1: board cordless.
0: Iya, ya, board tanpa kabel.
1: Iya. Terus setelah gue pikir-pikir, iya juga ya. Kenapa bisa begitu ya? Kadang kayak hal yang fundamental, lo tuh bisa menunda itu kayak sampai lama, bisa bertahun-tahun, tapi kayak pada saat ada satu alat yang lo make atau misalnya ada satu hal yang lo pake itu
0: jarang,
1: setahun sekali tapi kayak gue butuh deh ini.
0: Itu bahkan alat lebih sering dipinjam tetangga daripada kita pakai sendiri.
1: Baru kemarin ini gara-gara Semarang ini kan panas berdebu, terus gue tuh ada ngelihat udah masuk keranjang nih.
0: Apa tuh?
1: Masih memantapkan diri.
0: Apa?
1: Gue masih memantaskan diri untuk satu alat ini.
0: Apa itu alatnya?
1: Blower ini pak.
0: Buat apa?
1: Buat ngusir debu. Buat niup debu dari mobil. Ada tuh gue liat iklannya tuh.
0: Kenapa nggak pakai vakum yang nyedot aja?
1: Itu dia.
0: Kalau blower kan otomatis ini debu di mobil nih.
1: Iya.
0: Lo blow.
1: Iya.
0: Debunya nyebar ke halaman rumah
1: lo. Betul. Itu bisa juga untuk air. Jadi kalau habis cuci mobil nggak perlu dilap. Jadi pakai blower itu.
0: Pakai kanebo ya dilap.
1: Sih, itu dia. Gue udah punya kanebo.
0: Ya udah.
1: Gue udah punya vakum.
0: Ya udah cuci.
1: Yang gue belum punya apa?
0: Buat apa? Gak harus punya.
1: Sih, itu dia. Lo baru menjalani umur 30 baru berapa tahun lo? Gue ngerti abang ini soalnya. Iya juga ya.
0: Kalau gue kemarin lagi kejadian ini, hari kapan gitulah pokoknya, ibu gue tuh ngechat nitip, "Dek, beliin sabun sama apa gitu, pokoknya kebutuhan buat rumah lah."
1: Iya.
0: Gue mampir lah ke minimarket. Dan gue ya udah punya rencana agak lama. Oh iya ya, sepeda di rumah udah lama banget nih gak gue cuci.
1: Iya.
0: Tapi peralatan buat nyuci di rumah juga udah mulai habis. Sabun cucinya lah, sponsnya udah mulai pada kempes lah, sikat-sikat udah pada mulai mekar lah, apa segala macam. Di waktu yang bersamaan gue mau belanja sabun apa kebutuhan rumah udah kebeli nih. Aduh, ada pengen jajan ini lagi. Sama kebutuhan kopi di rumah udah habis. Normalnya orang kan beli sandang pangan, ya dong.
1: Iya.
0: Bukan sandang kit. Bukan,
1: iya.
0: Tapi sandang pangan. Harusnya kita beli pangan. Nyampe kasir, gue bawa tuh kit car wash, sponge bagus, sikat apa segala macem. Nyampe rumah gue udah taruh semuanya. Sepeda gue udah 2 minggu belum gue cuci juga.
1: Lo mau tau gak itu kenapa?
0: Kenapa itu?
1: Karena kalau makan, lo besok juga makan. Lo nanti malam juga makan, nanti siang juga makan.
0: Bener.
1: Tapi pada saat beli kayak gitu, nanti siang lo beli nggak? Besok malam lo beli nggak?
0: Enggak.
1: Ayo udah.
0: Oh iya, makanya kita beli.
1: Sih, gara-gara itu.
0: Tolol. Logikanya sangat tolol. Apa itu? Logical fallacy yang sangat tinggi.
1: Hey, bener. At least kalau buat gue dan beberapa cowok di luar sana, banyak cowok di luar sana, karena kayak begitu. Gue kalau kayak dia bilang kan tadi, beli kaos bisa nunda berbulan-bulan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Balik lagi, lo beli kaos besok bisa gak? Bisa. Let's say misalnya kaos lo sobek. Apa kalau cuma punya satu kaos?
0: Enggak.
1: Enggak, banyak. Punya banyak.
0: Iya, iya.
1: Besok gue beli kaos, harganya masih segitu juga.
0: Iya, iya.
1: Masih.
0: Masih.
1: Tapi ini si board cordless ini.
0: Oh iya.
1: Apakah besok harganya masih segitu?
0: Bener.
1: Belum tentu.
0: Iya, masa Senin gue udah beli board, Selasa beli board lagi?
1: Iya.
0: Enggak juga.
1: Gue beli board itu cuma sekali.
0: Iya. Tolong.
1: Iya.
0: Kalau gak butuh ya gak usah beli.
1: Eh, nih. Ada pepatah yang bilang, sedia payung sebelum hujan.
0: Bener.
1: Iya kan? lo nggak tahu kapan lo bakal pakai. Ya. Tapi at least pada saat lo butuh,
0: ya.
1: Lo punya.
0: Sejauh ini lo udah pakai bor buat apa?
1: Ngebor.
0: Iya, ngebor apa?
1: Tembok.
0: Buat?
1: Buat masang kusen.
0: Kusen?
1: Kusen. Apa buat?
0: Apa masang kusen? Bukan kusen. Bor.
1: Apa?
0: Itu aja udah salah itu.
1: Buat gorden itu apa namanya? Rel.
0: Oh, masang rel.
1: Iya.
0: Itu nggak langsung sama tukang gordennya?
1: Enggak, kan itu kan kemarin itu kan diganti. Jadi masang rel.
0: Masang
1: itu,
0: sendiri?
1: Iya.
0: Kenapa nggak langsung sama tukang gordennya aja?
1: Tukang gordennya kan lagi kerja, nggak ada. Ini kan
0: kita pesan emang buat kerja bukan, itu tukang korden.
1: Gimana sih yang maksudnya? Dengar dulu. Itu relnya kan rusak.
0: Iya.
1: Rusak. Jadi
0: terus
1: kan,
0: lo ganti rel kereta api.
1: Gue beli rel sendiri aja. Istri gue beli rel sendiri. Itu.
0: Iya.
1: Masuk gue cuma pasang rel aja, manggil tukang korden lagi.
0: Lah ya nggak masalah kan? Kita panggil tukang korden hari ini. Selasa nggak mungkin kita panggil tukang korden lagi.
1: Gue kan nggak beli gorden sama dia.
0: Ya, tukang gorden juga pasti kan bisa jasa rel nih, juga yo.
1: Gue kasih tahu. Kenapa gue nggak butuh?
0: Kenapa?
1: Karena gue punya bor. Masang jam. Tembok.
0: Ya. Pakai paku aja, pakai palu.
1: Duk. Ribut tetangga itu juga harus
0: berpikir bor tuh silent
1: mikirin gini tapi harus nggak dang gitu santai banyak
0: ya tapi kan? Emang beberapa rumah kalau khususnya yang temboknya udah beton ya memang mau nggak mau harus dibor sih.
1: Iya,
0: cara lainnya beli perekat yang memang kuat.
1: Iya,
0: misalkan masang lukisan, masang jam dinding, apapun itu ya, pakai perekat yang belakangnya tuh kuat banget, yang kayak 3M gitu terlihat, plak, wah itu enak banget itu.
1: Iya, cuman kan catnya kan bisa terkelupas. Iya dong, ada resiko catnya terkelupas.
0: Di bor tembok juga bolong, yuk.
1: Gini,
0: ya Tuhan, gimana sih ini logikanya?
1: Kalau tembok bolong, lu cuma tinggal lu tambal. Ya kan, ini kan ada tuh.
0: Cet kelupas juga tinggal dicat lagi.
1: Tapi lo kan harus ngelupas lagi banyak lagi, nggak bisa kalau cuma di situnya aja. Pasti warnanya bakal beda. Gini, cowok itu pasti bakal nyari pembenaran dari hal yang mau dibelinya. Kebetulan gue bor cordless kan memang udah ada. Gue masih makanya gue bilang gue masih memataskan diri untuk beli si blower ini. Jadi ada dua tuh yang mau gue beli tuh.
0: Blower
1: satu sama vakum mobil satu. Vakum mobil gue udah rusak.
0: Oh gitu. Oh, vakum mobil tuh ada masa umurnya juga ya?
1: Kayaknya ada. Soalnya itu vakum mobil gue udah 3 tahun, 4 tahun kayaknya.
0: 3 tahun, 4 tahun gak pernah dipakai.
1: Enggak, lu pakai terus dong.
0: Karena kan seringnya dipakai. Saya udah gak kuat nyedot lagi, Pak. Udahlah, Pak, beli baru aja, Pak. Daripada Bapak beli blower, mending beli vakum dulu tuh. Vakum kalau bisa ngomong bakal ngomong gitu deh.
1: Lo ganti mobil bisa, ganti gue kenapa enggak? Gue masih ya nyedot sini mobil semua.
0: Gue udah nyedot berbagai macam ribuan debu udah gue sedot dari mobil yang lama
1: 4 tahun.
0: Apa sekarang lo punya mobil baru, gue gak lo ganti-ganti juga. Gue tuh udah pengen pensiun. Masa kerja gue tuh cuma 3-4 tahun. Masih aja dipaksa.
1: Makanya itu gue tuh lagi pengen beli bor si blower ini sama ini juga. Karena kalau lo pakai blower itu, Pak, itu juga mengurangi resiko lecet pada saat lo ngeringin.
0: Oh iya, kalau itu iya. Karena debunya udah ketiup duluan kan.
1: Betul.
0: Jadi pas kesiram air, itu memang jauh lebih bersih bodinya.
1: Iya,
0: jadi pas digosok, nggak ada debu-debu, partikel debu yang kecil yang kita nggak bisa lihat itu bisa lecet mobil, ya kan?
1: Iya, itu dia.
0: Stikerin aja ya mobilnya.
1: Stikernya yang lecet.
0: Ya, banget. Yang penting kan dalamnya enggak. Stiker-stiker yang zaman sekarang yang transparan itu udah banyak yang tebel-tebel tapi bagus bahannya dan nggak ngerusak cat.
1: Kalau gue bisa beli blower, kenapa gue makain stiker di mobil?
0: Sama juga yuk. Kalau bisa gue beli hutan, kenapa gue harus beli minyak? Ya kan? Kalau gue bisa beli laut, ngapain gue beli ikan? Ya kan?
1: Soalnya kan ini duitnya nggak cukup.
0: Gue timpa nih, bentar lagi gue timpa pakai tongsis lo.
1: Yang cukup-cukup aja.
0: Tapi emang begitulah memasuki umur 30 tahun tuh banyak hal yang kayaknya enggak penting tapi lucu ya kalau punya di rumah.
1: Iya, sumpah.
0: Gue tuh dulu pengen punya ini yo, apa namanya? Alat buat
1: piaraan.
0: Bukan.
1: Kan udah 30-an nih, udah aku tuh nyebut miara.
0: Woi. Bukan. Ini lo apa namanya jet pump yang buat nyuci mobil tuh loh.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Yang buat nyuci kendaraan.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh itu gue pengen banget itu punya dulu tuh sama mesin poles.
1: Oh mesin poles.
0: Itu kan enak banget ya Pak ya.
1: Ada orang lewat pala
0: sih. Ini Pak biar halus.
1: Biar tunjuk gak panas.
0: Wah asli itu kalau punya dua alat itu di rumah tuh mau paper ke tetangga tuh rasanya satisfying banget gitu tuh loh. Airnya kenceng ya kan. So, debu tanah-tanah langsung rontok.
1: Cuma enak loh. Di rumahku kan papa mertuaku dulu punya jet pump itu ya. Tapi rusak, aku minta benerin Mas Udin.
0: Gak bisa.
1: Mas Udin ini bilang iya tarsok. Sumpah enak loh nyuci mobil pakai.
0: Makanya debunya langsung rontok semua kan.
1: Parah
0: gitu. Mungkin itu mau diganti mesinnya jet pumpnya pakai jet colet tuh ya.
1: Motor legendaris banget tuh Jet Colet. Udah, kita pamit dulu sama suara. Terima kasih sudah dengerin. Intinya kayak gitu. Kalau emang tidak ada orang yang setuju dengan kamu membeli sesuatu, cari pembenaran ke diri kamu sendiri. Yang keluar duit juga kamu kok, bukan orang lain. Santai aja.
0: Kita pamit dulu ya sahabat suara.
1: Yo, Irene Nata.
0: Sampai
1: jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya, para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool, serta Real Madrid menang 2-1

inspirasi Elite Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Amisha Hot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode penuh.

0: lepas lagi. Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Fiera dengan Perih untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, Agil, Medley, lalu juga ada Kajol, Reza, Selamat Siang, lalu juga ada Howie Story, dan juga Blur. Selamat siang, selamat bergabung di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Kalau saya sih sempat terganggu dengan salah satu postingan yang ada di sosial media. Jadi saya menemukan sebuah postingan bahwa ada satu akun nulis di salah satu sosial media yang basisnya adalah tulisan gitu ya, basicnya tulisan. Thread, dia bilang kalau menertawakan milenial yang ngetik itu masih menggunakan huruf kapital. Wow, banyak yang komen sahabat suara. Wow, banyak banget. Itu kan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Artikel kan menggunakan itu, internasional juga menggunakan itu. Alhasil apa? Yang bersangkutan ganti akun atau tutup akun gitu. Langsung ya, milenial.

ngomongin yang viral, tapi kalau kata Agil gak peduli bang, gak peduli do apa itu yang viral, yang penting tuh kita tetap nyari duit. Betul, setuju ya. Sebagai lokomotif keluarga, kita harus memikirkan kelangsungan hidup kereta ini harus tetap berjalan ya. Kalau bisa jangan terlalu lama berhenti di stasiun ya. Ditambah katanya Agil, kecuali kalau demam kita nyerah ya, jujur.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya,

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
11: Memainkan musik pilihanmu.
12: LG untuk seluruh pelajar yang menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT, hingga MRT. Saat ini layanan transportasi gratis bagi pelajar masih berlaku untuk penerima KJP plus dana KJMU. Usulan KLG untuk seluruh pelajar sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mendorong pelajar menggunakan transportasi umum. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan sekarang sudah jam 12 siang lewat 2 menit. Dodo harap masih nemenin kamu dan lagu-lagu yang udah di request di chat dan juga live TikTok. Eh, ada.

Say hi buat sahabat suara yang udah request Naikila dengan My Main Gue, MMG. Kayak nama brand ya, MMG ya. Yang ada di Gias. Siap dimainkan hanya di suara barengan.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos Open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu, ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya, karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya. Ada ya, nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digondang dia ya.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah, boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh, sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih kalau ketawa kita yang ada

tahan, jangan komen, ketahuan angkatannya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Sikat Adrian, sing!

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada, dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara

0: kuburan mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misal, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Nah, buat kamu, warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 Tahun Pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 Tahun Pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Radio itu biasa.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi.

0: terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sekarang ini sudah kehadiran teman-teman dari salah satu grup hotel, yang dimana pastinya kalau setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda dalam membangun karir, termasuk di dunia hospitality yang penuh dengan tantangan, dinamika, sekaligus kesempatan untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan panjang banget di industri hospitality, bagaimana membangun culture yang kuat, pentingnya pengembangan SDM, sampai bagaimana pendidikan bisa menjadi bagian dari perjalanan karir seseorang. Sudah hadir di studio Iswara, yaitu COO atau Chief Operating Officer Raw Hospitality, ada Bapak Angkoso Budiarto Sukadari. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Boleh deketan dikit, Pak, biar lebih tebal lagi suaranya.
3: Selamat siang.
2: Oh, atau mungkin saya deketin dulu mic-nya ya.
3: Oke.
2: Alright. Menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network. Pak Angkoso, ini Ra Hospitality saya baru dengar, karena saya seringnya Ra Suites.
3: Right.
2: Nah, ini berarti sebelum kita bicara lebih jauh tentang Ra Hospitality, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Angkoso masuk ke dunia hospitality, Pak? Dari kita mulai dari karir pertama Bapak deh, di tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya lupa ya. Mungkin I don't remember the year, tapi kurang lebih 45 tahun yang lalu ya.
2: Which is umur
3: 16.
2: Oh, really?
3: I was 16. Oh. Kebetulan di rumah sering ada acara pesta kecil-kecilan, ada bartender, saya jadi bartender, sering jadi bartender.
2: Oh.
3: Terus bapak saya nanya salah satu owner hotel, bilang ini anak saya suka jadi bartender. Seorang owner hotel itu bilang, lu training aja tempat gua. Bapak punya apa? Hotel, I have hotel. Holiday Inn namanya, Holiday Inn.
2: Okay.
3: Di Karachi. So I started my career, yaudah deh, since I wanted to be in the hotel dari kecil.
2: Okay.
3: Dari kecil umur 10 tahun saya udah pengen kerja di hotel, atau 8 tahun malah.
2: Oh, pertanyaan besarnya, why Pak pengen di hotel? Karena jujur saya juga SMA-nya mau di sekolah pariwisata, tapi gak diiyain nama yang punya dana, alias bapak saya.
3: Waktu itu bapak saya sama saya naik mobil, dengan bapak saya, terus saya ngelewatin Semanggi. Terus saya tanya, itu hotel apa? Itu apa gedung itu? Terus bapak saya bilang, itu hotel. Hotel itu apa? Terus bapak saya bilang, itu tempat orang makan, minum, pesta. Tamunya pakai jas, karyawan hotelnya pakai jas gitu. Mulai saat itu saya bilang, I just wanted to be a waiter.
2: Oh, really?
3: Saya juga jadi waiter karena pakai jas. Pakai apa? Dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus bahwa saya kan anak-anak muda zaman itu kan anak kecil pengen jadi presiden, jadi general. No, saya just wanna be a waiter. Saya bilang, saya jadi waiter aja, Pak, cukup gitu.
2: Oh.
3: Itu mimpi saya, cuma jadi waiter waktu itu.
2: Dan akhirnya memulai di umur 16 di
3: kitchen.
2: Kitchen.
3: Saya malah mulai dari kitchen saya.
2: Oh, kitchen. Kitchen tuh berarti awal tuh menyiapkan atau membersihkan, Pak?
3: Bersihin.
2: Masih bersihin ya?
3: Daging.
2: Iya kan, masih preparation kan ya, Pak ya?
3: Iya, ngupas apa namanya, kentang. Everything was very tough.
2: Head chefnya itu galak, Pak.
3: Galak banget.
2: Setiap di hotel tuh galak ya?
3: Galak semua.
2: Satu pertanyaan, Pak. Bener nggak kalau di hotel itu yang paling di apa ya, digadang-gadang atau dipertaruhkan itu adalah harus enak nasi gorengnya?
3: Wah, enggak juga sih.
2: Oh, enggak juga ya?
3: Enggak juga.
2: Saya nonton film tuh, Pak, di Netflix namanya Hunger. Katanya itu menggambarkan istri saya juga orang anak hospitality sebelumnya.
3: Kalau saya bilang sih nasi goreng salah satu tolak ukur, tapi it's not always nasi goreng sih ya.
2: Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri apa, Pak? Selaku yang awalnya di kitchen. Saat ini deh.
3: I know. Kalau saya suka lihat apa yang di roast, tau gak? Roast chicken, roast beef, pasta is good.
2: Okay.
3: Kalau masakan Asia tuh, menurut saya lebih complicated dari masakan Eropa.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, lebih parah bumbunya ya.
3: Iya, bumbunya lebih parah. Kalau masakan Eropa lebih gampang.
2: Simple.
3: Lah. Bumbunya lebih dikit.
2: Mm-hmm.
3: Indonesia kan mau Indonesia, mau Thai, mau Kamboja, mau Chinese. Bumbunya ratusan gitu. Kalau di Eropa kan nggak sebanyak Indonesia. Di Asia lah kasarnya.
2: Sampai akhirnya sekarang ini, Pak Angkoso sendiri menjadikan sudah ini ya, sudah mendedikasikan hidupnya di hospitality dong berarti sekarang ini.
3: Gak bisa kemana-mana lagi, ngelamar kemana-mana gak diterima.
2: Gak diterima karena angkanya ketinggian ya Pak, udah terlalu panjang ya. Nah sampai akhirnya banyak orang melihat hospitality sebagai pekerjaan identik dengan melayani orang lain. Nah menurut Pangkoso sendiri, apa sebenarnya makna hospitality yang lebih dalam dari sekedar memberikan pelayanan Pak?
3: Kalau saya hospitality is both ways, untuk karyawan dan untuk tamu.
2: Oke.
3: Dua-duanya harus diberikan hospitality yang sama. Melayani tamu juga harus melayani karyawan kita.
2: Oke.
3: Harus ada, maksudnya setiap tamu dan setiap karyawan harus merasakan journey, perjalanan daripada service itu.
2: Oke.
3: Dia merasa kalau saya melayani dengan baik, saya akan mendapat reward yang baik. So karyawan juga harus dilayani. Karyawan harus dilayani gimana? Dari segi HR, kantin yang makanannya enak, kantinnya apa, locker yang bersih. Itu kan dia harus merasakan journey yang sama. Yeah. Tamu harus merasakan makan yang enak, diservis dengan baik, orderan datang tepat waktu, di seatingnya benar, AC-nya dingin. So there's both way. So that's the journey. Terus kita ngomongin the consistent. Kita harus konsisten nggak melayani tamu? Ya. Apakah kita harus konsisten juga ngelayanin karyawan? Iya juga. So both way has to be the same, equally treated, sama. Karena saya merasakan perjalanan di hotel kan udah 40 tahun lebih.
2: Udah berapa hotel Pak? Sampai titik terakhir di Ra Suites ini?
3: 21.
2: Wow.
3: Sudah ngerasain 21 brand. Wow. 21 brand, not 21 hotel, 21 brand.
2: Brand
3: okay. Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
2: Oh really? Wow.
3: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang jadi senior vice president, pernah di Patra Jasa, pernah di Garuda, grupnya Garuda, di grupnya Pertamina juga pernah.
2: Itu Garuda tuh yang di Jogja ya Pak?
3: Garuda tuh yang enggak, bukan Garuda tuh yang di Air Wisata, grupnya Air Wisata.
2: Okay.
3: Saya pernah di grupnya Air Wisata, saya pernah grupnya Pertamina, Let Patra Jasa, yang BUMN lah. Saya juga punya local brand yang punya hotel banyak seperti MGM, grupnya Horizon. Saya juga pernah jadi country head untuk Red Planet atau Tune Hotel. So
2: ya jadi hospitality jadi memang
3: it's in my blood, mendarah daging ya saya.
2: Jadi memang ternyata hospitality itu tidak hanya untuk tamunya ya Pak, tapi juga
3: untuk karyawan,
2: untuk
3: juga
2: staff juga.
3: Harus.
2: Oh.
3: We have to treat the guests and the staff equally, kalau saya loh Pak. And you have to give a quality experience untuk tamu dan quality experience untuk karyawan juga. Kita tidak bisa, we're not perfectionist, kita bukan manusia sempurna dengan segala banyak dosa dan kesalahan. Tapi kita harus tetap berkembang dan memperbaiki diri juga selalu.
2: Dengan adanya perubahan era Pak, ketika kita sebelum pandemi dan setelah pandemi ini ya, ini mungkin agak sedikit di luar sedikit yang udah kita rencanakan pertanyaan, tapi saya pengen tahu aja perubahannya hospitality bagaimana Pak sekarang Pak?
3: Kalau saya bilang sebelum dan setelah pandemi itu perubahannya adalah kita harus lebih sensitif aja melayani tamu ya. Dari segi kebersihan, dari segi the guest is becoming more sensitive aja sih, saya lebih sensitif. Kalau batuk harus jauh-jauh dari tamu atau tamu menjauh-jauhi kita. So both ways, tamu juga menjaga kesehatan dia, kita juga menjaga kesehatan diri kita dan tamu. Lebih sensitif. Price war pasti ada.
2: Okay.
3: Merasa bahwa setelah pandemi kita belajar bahwa price war itu, perang harga itu bukan solusi. Kalau saya bilang ya, kalau I have to comment, tapi lebih ke service
2: ya.
3: Yeah.
2: Experience juga dijaga ya.
3: Sama value.
2: Value.
3: Wow. Nginep sini value-nya apa sih? Value-nya lebih dihargai. So hotel is only a building, a dead, cuman gedung barang mati. Tapi yang membuat hotel itu adalah hotel. It's the value that we receive from that service.
2: Jadi sahabat suara, bisa dibilang ya Pangkos ini sendiri sudah menobatkan bahwa darahnya itu hospitality udah mengalir, akan keturun ke anak cucu mungkin ya.
3: Anak saya kebetulan dua-duanya di hospitality.
2: Sweet banget.
3: Satu, she is a marketing manager for a restaurant di Bali.
2: Okay.
3: Dulunya juga di hotel, udah 4 atau 5 hotel. Sekarang she decided to work for a restaurant di Bali. Satu anak saya yang laki-laki juga dulu di hotel, tapi sekarang tetap di hospitality. Jadi event organizer for for event. Setahun ada 3 event, Sidahira 3 event, tapi tetap dalam ruang lingkup hospitality.
2: Oke.
3: Dudonya di hospitality masih.
2: Masih penasaran sahabat suara dengan dunia hospitality ini dari sudut pandang Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Rah Hospitality. Kita akan lanjut lagi pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Gerigani di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago. Ya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya, wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun satu hospitality company, the number one for me is the attitude. Perilaku. If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia. The service itself is an attitude service. Service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge?
1: Skill nomor dua, knowledge nomor tiga. Buat saya attitude is number one.
0: Knowledge nomor tiga Pak?
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita dari kita masih di keluarga. Itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari setelah 8 jam kita mau gak enak ya Pak.
0: Nempel ya.
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel apa yang ada di sekitar.
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Begitu selesai, kita Nira Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri nggak Pak dari sekian? Dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada kalau,
0: oh ya
1: ada sure.
0: Contoh apa Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu. Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So turnovernya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya pikir di radio doh.
1: Ngaruh banget attitude. Orang lebih cepat ngambil keputusan cepat yang gak tahu benar atau salah ya. Ngambil attitude, gue gak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu. Tempat ini gak ada growth, gak ngasih saya kesempatan. Makanya dia pindah. Atau gue gak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau dan lain-lainnya. So beda aja.
0: Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospitality itu dinyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai raw hospitality, culture seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya? Dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama saya rasa kita harus harus merasa bahwa Rah Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Rah Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahas staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap. Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Rah Hospitality. Anak-anak Rah itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Targetnya 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun. So that's at least one hour per week gitu, satu jam per minggu tuh harus dapat training. Saya sendiri memberikan, tahun lalu memberikan training lebih dari 200 jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
0: Oke, di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
1: Selalu.
0: Oh ya?
1: Ya, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
0: Oh wow.
1: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one. Ada masalah apa di kerjaan? Kita ngomongin future, future apa ambition, ambisi mereka apa? Mau sekolah di mana? Mau ngembanginnya di mana? Supaya anak-anak berkembang semua.
0: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini, bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat?
1: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan itu. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatannya, pingin cepat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu year to date kita, atau month to date atau year to date, kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1.3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi gak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
0: Nah lalu Peran apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
1: Tuntutan bisnis semua owner sama ya. Kalau saya bilang tuntutan bisnis semua owner mengharapkan ada growth, ada perkembangan. Dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L, kita jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya terpaksa kita ambil dari orang luar, tapi that is the last option, opsi terakhir untuk ngambil orang luar, tapi kita ngembangin orang dari dalam.
0: Oke. Yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya?
1: Absolutely.
0: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari. Aduh ini. Oh my God ya. Kayak harus senyum, harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
1: Nah itu mempersiapkan, kita selalu bilang kita nggak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah,
2: selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
3: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
3: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
5: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
6: Sore tiba.
7: Sore-sore itu
6: waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care,

0: konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 89,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

anyer. Sebelumnya dilaporkan, speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada Senin 7 September setelah bertolak dari dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya, para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool, serta Real Madrid menang

The Elite Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Amisha Hot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut, Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Neglay secara langsung 8

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Dengarkan suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
3: Indonesia.
4: Suara.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
0: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 90,2 FM suara warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suara. Ya ampun. Seperti disembur naga loh saya sahabat suara. Asli. Saya tadi kan muter ke daerah Banyumanik. Terus habis itu ke Tembalang lagi. Memang naiknya mobil. Itu aja kerasa banget panasnya. Apalagi kalau misalkan naik motor sahabat suara. Aduh, GWS deh ya warga-warga kota Semarang ya. Curiga banget bulan depan turun salju kata gue. Aduh, pusing. Anyway, how was your day? Sudahkah puas dengan weekend kemarin 2 hari ya? Sabtu Minggu kamu ngapain aja sih sahabat suara? Aku full istirahat banget, tidur banget. Aku tuh kayak membayar rasa ngantukku selama 5 hari. Ah, ini pasti kalau mama papaku dengar, mama papaku pasti bertanya-tanya, emang ngapain aja sih? Aduh, anak muda kalau menurut aku, sorry deh. Anyway, aku bakal menemani sore kamu di suara santai barengan sama Genzoy sampai nanti jam 7 malam dong sahabat suara. Bakal muterin kamu lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits punya kita nih. Udah disiapin banyak sekali lagu-lagu yang bisa kamu enjoyin. Enjoyin gak tuh? Dan bakal ngasih kamu informasi yang udah pastinya up to date dan menarik. So, this is for the first song. Ada Karol G featuring Bruno Mars. Still, tune in.

love you. Do you still love me? Kalau misalkan aku tuh ngobrolnya agak kurang nyambung, sering-sering lupa. Do you still love me? Oh, itu adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan deh kayaknya ke pasangan kita ya, sahabat suara. Karena sering banget kita menemui orang-orang yang lagi asyik ngobrol sama teman, sama saudara, nongkrong gitu ya. Terus tiba-tiba otak itu kayak brain freeze. Jadi bingung mau ngomong apa, lupa. Kayak seperti mati lampu, ya sayang, ngeblank banget. Lagi seru-serunya nih ngebahas topik. Respons yang keluar dari mulut tuh sama sekali gak make sense, gak nyambung sama topik yang dibahas gitu loh, sahabat suara ya. Terus belum lagi masalah suka lupa-lupa yang semakin hari semakin parah gitu. Sesimpel naruh kunci motor. Kayaknya aku udah taruh di tempatnya, tapi kok ternyata aku tidak menemukan keberadaannya. Bingung nyarinya setengah mehong gitu. Ya ternyata cuma nyempil di tempat yang sebelahnya doang. Kayak matanya kayak silap, kayak ditutup. Aduh, ya ampun. Kalau kamu sering mengalami momen seperti ini ya, please jangan langsung mikir kayak, aduh kayaknya gue punya penurunan kualitas otak deh. Kayak otak gue udah mulai pikun, kayak otak gue udah mulai lemot, bla bla bla, whatever it is. Ya, menurut riset terbaru, dengerin. Aku tuh di sini sebagai apa sih, sahabat suara? Sebagai penenang hati kamu, Ceila. Jadi, menurut riset dan juga penjelasan dari psikolog Felicia Muakar, gejala sering lupa ketika berbicara atau ngomongnya suka nggak nyambung itu tuh sebenarnya adalah sinyal sangat darurat yang dikeluarkan oleh tubuh kamu. Kok bisa gitu? Iya. Jadi otak kamu itu lagi teriak-teriak sebenarnya, kayak minta tolong, tolong, tolongin aku dong. Udah capek banget nih dengan rutinitas sehari-hari yang gitu-gitu aja. Mungkin kayak gitu ya, sahabat suara. Atau mungkin tolong, tolong, tolong keluarkan aku dari pressure-pressure yang ada. Entah itu pressure kerjaan atau mungkin pressure yang lain-lainnya gitu. Jadi otak tuh pengen diringankan bebannya gitu loh istilahnya. Nah, kondisi kayak gini tuh itu sebenarnya sebagai tanda, sahabat suara, tanda yang paling jelas kalau mental kamu itu sudah mengalami yang namanya prolonged mental exhaustion, alias kelelahan mental yang berkepanjangan. Oh, sedihnya. Dan sekarang banyak sekali anak-anak muda seumuran aku yang sudah mengalami ini. Jadi otak manusia itu kan bukan mesin canggih yang gimana-gimana gitu ya, yang bisa kamu paksa untuk terus jalan, gak ada jedanya sama sekali. So ketika the capacity itu udah mulai membeludak, udah mulai melebihi batas yang seharusnya, udah deh fungsi fokus dan memori kamu tuh akan terus drop down to the down, down, down secara drastis juga. Makanya jangan heran kalau akhir-akhir ini kamu makin gampang lupa dengan hal-hal sepele dan sering zoning out ketika kamu diajak ngobrol gitu. Jadi kayak lagi diajak ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba kayak apa ya? Tadi ngebahas apa sih? Oh, I see. Tapi abis itu switch topiknya cepat banget juga. Nah, itu juga jadi salah satu bahwa otak kamu itu sudah kelelahan dengan jangka panjang itu, sahabat suara. So, solusinya apa, Gin? Masa gak bisa nebak sih kayak gini aja? Aduh, yang ada cara lain. Liburan. Serius deh. Jadi udah di spill, caranya satu-satunya yang bisa kamu lakuin adalah memberikan diri kamu waktu untuk totally rest, istilahnya istirahat total. Just slow down a bit dari semua tekanan yang mungkin diberikan di kamu gitu. Secara tidak langsung kamu tuh kayak gak ngerasa diberikan beban, tapi sebenarnya itu adalah beban. Nah itu tuh toksiknya di situ tuh, sahabat suara. Aduh, tubuh dan pikiran kamu itu sebenarnya lagi kayak jadi rentenir gitu loh. Kayak Bang Titil, apa tuh, nagih-nagihin. Kayak, kapan aku diajak jalan lagi, kapan? Aku diajak liburan lagi, kapan? Kapan ya kita akan merasakan the fresh air? Kapan ya kita lepas dari rutinitas yang membuat penat? Nah, itu sahabat suara. Terbukti kan, sekarang kalau misalkan keinginan kamu untuk liburan itu bukan cuma
bukan cuma apa ya, coping mechanism aja enggak, tapi memang udah kebutuhan kamu secara medis demi menjaga kewarasan otak kamu. Walaupun memang sekarang sudah tidak ada lagi ya sahabat suara, tidak ada lagi yang namanya long weekend sampai nanti akhir tahun, enggak apa-apa. Ada enggak ada long weekend, diada-adain sama kamu, disempet-sempetin sekarang. Ayo, sekarang pesen tiketnya.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Food.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

Suara-suara warga Indonesia masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai. Sampai nanti jam 7 malam dong sahabat suara, dan masih ngebahas soal kenapa sih banyak orang-orang sekarang terutama ya yang mengalami penurunan pada ingatannya gitu. Jadi kalau misalkan naruh barang suka cepat lupa, gampang lupa gitu ya. Sepersekian detik baru naruh udah nyariin lagi, hah barangnya di mana ya, ah barangnya di mana. Apalagi kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol gitu, switch topiknya cepet banget, suka nggak connect sama apa yang lagi diobrolin, responsnya udah beda banget sama topik pembicaraannya. Itu sering kita temui ya di kota-kota besar, di kota-kota kecil juga sih sebetulnya. Sebenarnya ada solusinya yang sangat recommended, adalah dengan liburan sahabat suara. Memberikan waktu kepada dirimu, kepada otakmu, untuk just take a deep breath for a while. Coba deh diinget-inget lagi sahabat suara, dalam seminggu terakhir ini sudah berapa kali kamu menanyakan hal yang sama berulang-ulang, atau kamu lupa sama hal yang baru aja kamu lakuin, atau mungkin pas kamu lagi rapat gitu ya, meeting online, pikiran kamu tuh kayak terbang melayang kemana-mana. Nama kamu udah dipanggil-panggil nih sama atasan kamu, tapi apa, pikiran kamu gak tahu kemana, dibawa kemana sih sebenarnya pikiran saya ini. Nah, momen-momen disconnect kayak gini itu tuh sering banget jadi bercandaan, ya kan, dianggap kayak aduh emang lagi gak fokus aja gue nya kayak gitu. Padahal kalau dibiarin terus-terusan, efeknya itu bisa bikin performa harian kamu itu kacau tuh kacau. Salah, cut to the chow harusnya ya, kacau bella. Berdasarkan studi ilmiah yang belakangan ini lagi ramai dibahas, fenomena suka tiba-tiba lupa, hilang ingatan, berbicara sudah ngalor ngidul, ya itu ternyata adalah mekanisme pertahanan diri dari otak kita sahabat suara. Ya nah, tuh saya juga udah mulai terbata-bata, kenapa tuh, lapar. Psikolog Felicia Muakar itu ngejelasin kalau tekanan hidup yang konstan, mulai dari deadline yang mepet, ekspektasi orang sekitar kamu, sampai masalah finansial sekalipun, itu bikin otak kamu bekerja dalam mode overdrive secara terus-terusan ya. Nah, lama-kelamaan sistem otak di sistem di otak kamu ya akan kewalahan, dan udah mulai tuh ngurangin pelan-pelan fungsinya secara otomatis. Untuk apa, Gin? Untuk menahan stres yang selama ini sudah tertumpuk di otak, hati, punggung, apa nih, bahu ya. Dampaknya ya itu tadi, fokus kamu akan kepecah belah. Jadi ambiar, didikempot tuh. Dan daya ingat kamu juga mulai down, mulai merosot, tajam, menukik tajam ke bawah. Sampai hal-hal dasar aja bisa langsung gak tahu kemana ya, hilang seketika dari memori jangka pendek kamu. Nah, kamu mungkin ngerasa kayaknya I had enough sleep deh, kayak gue tidur juga cukup deh 8 jam tiap malam gitu ya. Tapi kenapa kok tetap ngerasa capek, lemesnya juga tetap ada, pikiran juga tetap ruwet gitu. Itu bukan karena hal yang macam-macam yang aneh-aneh gitu, enggak. Jawabannya simpel, karena ya tidur doang itu tuh beda sama istirahat mentally sahabat suara. Otak kamu tuh butuh nuansa baru, suasana baru yang anyar, yang baunya tuh kayak fresh nih, yang benar-benar bisa at least memutus rantai stres dari rutinitas keseharian kamu gitu ya kan, yang tiap pagi harus berkutat dengan kemacetan kota Semarang atau dimanapun kamu berada, harus dipertemukan lagi dengan deadline-deadline kerjaan. At least kamu bisa terputus deh dari itu dulu for a while gitu ya. Bukan berarti resign, in this economy masa resign sih sahabat suara. Nah makanya ini udah jadi lampu kuning, alias ini peringatan buat kamu, ini warning alert, kalau bahasa gaulnya gitu, warning alert untuk kamu supaya cepet-cepet deh ambil jatah cutinya yang udah menumpuk itu. Kamu sekarang mungkin akhir-akhir ini ngerasa kayak guilty banget ya, kayak gue kayaknya nggak bisa deh, masa gue mau ambil cuti sih yang bener aja, terus gue berkurang, terjata gue berkurang. Emang kenapa? Kenapa sih? Untuk diri kamu aja tuh kamu harus berpikir lagi dan lagi gitu. Kasih kesempatan untuk otak kamu
buat ribut dulu di riset ulang biar bisa balik lagi nantinya tuh dengan performa yang lebih oke gitu loh. Pikiran kamu kan udah seger tuh, dan akhirnya juga nanti ujungnya nggak akan bikin kamu berbicara yang tidak nyambung lagi di depan orang-orang gitu ya. Jadi kamu bisa performanya tuh jauh lebih melejit lagi. Istirahat sebentar tuh nggak apa-apa, nggak suatu hal yang bikin dosa besar buat kamu. Hey, sadar, sadar.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

diliputi sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

RRI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Close to You by Reality Club. Sahabat Suara, barusan aja aku puterin buat kamu Close to You, tiket liburanku. As I told you before, tadi kan aku sempat mention ya, kalau misalkan there's people yang kalau misalkan mau liburan, mau ambil cuti, rasanya tuh kayak very guilty gitu. Kayak aduh gue gak kerja lagi, gimana dong? Aduh gue akan meninggalkan segala deadline-deadline dan ngerasa akhirnya bersalah banget gitu. Dan nanti stres sendiri jadi gak enjoy liburannya. Ya kan banyak dari kita yang sering banget kayak gitu tuh, ngerasa bersalah. Kalau misalkan kepikiran, baru kepikiran, belum benar-benar diambil ya, kepikiran mau ambil liburan, kayak istirahat itu tuh sebagai bentuk apa ya, rasa malas, gak bertanggung jawab gitu ya. Padahal kenyataannya, itu tuh sebaliknya loh sahabat suara, maksain kerja dalam kondisi yang rasanya tuh mentally, badan kerasnya tuh kayak udah kekuras abis energinya, cuma akan bikin hasil kerjaan kamu tuh akan semakin aduh berantakan dan memenuhi kehidupanmu dengan kesalahan-kesalahan

konyol gitu loh jadinya. Ya gak sih? Yang seharusnya kesalahan ini tidak ada, tapi karena kamu maksain kondisi kamu, ada tuh kesalahan-kesalahan teknis yang bisa dibilang, aduh ini bodoh sekali. Salah satu bukti nyata kalau mental kamu itu udah diambang batas, ya dari sering lupanya itu, omongannya udah semakin gak nyambung. Beda sama blunder ya. Tolong bedain itu. Jadi secara psikologis, ketika kamu mengalami mental exhaustion itu tadi yang parah akibat rutinitas monoton itu, area otak yang ngatur fungsi eksekutif itu tuh fungsi eksekutif tuh gimana Gin? Ah, terbata-bata banget. Fungsi eksekutif itu kayak konsentrasi yang pertama, terus abis itu pemrosesan bahasa. Nah, itu yang kedua. Jadi, area otak yang ngatur fungsi eksekutif itu tadi akan langsung mengalami penurunan kinerja, sahabat suara. Makanya, yaudah, don't be surprised kalau belakangan ini kamu ngerasa kayak, aduh susah banget nyusun kata-kata. Saya dong. Aduh, yang ketika lagi diskusi, bingung. Di kepala ini udah ada tuh kata-katanya tersusun rapi. Yang keluar beda lagi, sahabat suara. Atau sering bingung sendiri mau ngomong apa, padahal kayak apa ya? Tadi mau ngomong apa sih? Lupa loh, kayak gitu tuh sahabat suara. Nah, perlu diwaspadai ya. Otak kamu itu lagi berusaha ngasih tahu kalau bensinnya udah habis. Tolong diisi. Isinya gak mau Pertalite, maunya Pertamax. Gimana dong? Pusing. Satu-satunya cara paling ampuh untuk membalikan fungsi otak kamu ke performa maksimalnya itu ya cuma dari holiday therapy itu tadi. Liburan itu bukan cuma sekedar gaya hidup gue ini kayak gini, pamer foto di sosmed, tapi investasi untuk kesehatan mental itu tuh juga sangat berpengaruh jangka panjang. Ketika kamu lagi jalan-jalan ke tempat baru, otak kamu akan terstimulasi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang bisa nurunin hormon stres abad suara dan bisa mengembalikan kesegaran pikiran kamu yang pada saat itu mungkin sudah tidak performa lagi. Kalau ibarat daun tuh sudah layu, sahabat suara ya. Jadi from this day on, dari mulai hari ini sampai seterusnya, tolong berhenti untuk mengabaikan kode-kode yang mungkin sudah dikirim dari tubuh kamu sendiri, yang semuanya itu secara berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu maksudnya ya, itu tuh akan semakin parah dan ujung-ujungnya kamu akan burn out total, sahabat suara. Aduh, aku pernah lagi burn out total tuh bener-bener aduh. Bukan cuma saya loh yang pusing, keluarga-keluarga juga ikut burn out tuh, ya kan? Daripada nanti menyebar luas virus burnoutnya itu, ya gak sih sahabat suara? Mulai sekarang udah dicegah-cegah dulu. Kalau misalkan kamu udah nemuin tanda-tanda, kok sering pikun ya gue, kok gue ngelantur banget ya pas ngomong, nah itu artinya kamu harus langsung just pack your bags, just go for holiday, sahabat suara. Secepat mungkin, as fast as you can. Itu tadi, bebasin pikiran kamu dari urusan pekerjaan dan deadline-deadline kamu. Sebentar aja juga gak apa-apa, karena kesehatan mental itu jauh lebih berharga daripada tumpukan-tumpukan email yang mungkin nunggu kamu selesaiin, sahabat suara. Udah cabut dah sekarang dah.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

107,2 FM suara-suara warga Indonesia memasuki jam kedua siaran aku untuk sore hari ini, sahabat suara. Aduh, senangnya aku udah live di TikToknya Iswara Semarang anyway ya. Langsung aja kamu meluncur ke @iswara.smg. Kita di sini ngobrol-ngobrol banyak pastinya. Di sini udah ada yang say hi, hello. Itu aku banget. Ya ampun. Aduh, namanya lucu abis. Kembang gula 6665. Kira-kira inspirasinya apa ya, Kak? Kok bisa ngasih username tuh kembang gula gitu loh. Kembang gula itu sebenarnya apa sih, sahabat suara? Aku tuh taunya kembang pasir loh. Itu juga taunya baru-baru ini. Aduh, sudah mulai masuk ke jam kedua siaran aku. Berarti aku akan memutarkan lagu-lagu 2000-an untukmu. Hanya untukmu. Di sini sudah ada banyak sekali lagu yang disiapin, sahabat suara. Udah pastinya bisa banget buat kamu yang mau flashback, boleh banget. Di sini ada Chris Brown, ada Niji, wow, ada Eminem, ada Potret Bagaikan Langit, ada Roulette juga. Pokoknya ada banyak sekali ya, sahabat suara, lagu-lagu yang sudah disiapkan only for you. Jadi buat kamu yang mau flashback sambil di jalan, boleh banget. Selama sejam ke depan aku bakal memutarkan lagu-lagu 2000-an di Tuan Muda 2000 Music Today. So this is for the first song, aku punya Chris Brown with you. Tune in.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was Eminem Without Me. Sahabat Suara. Ya ya ampun ya ampun ya ampun. Ini loh lagi sangat interaktif di live TikToknya Iswara Semarang. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol di sini bisa banget. Ada yang lagi pamer-pamer mau makan dadagin, aku mau makan sup kornet dulu. Ah, pakai enggak tuh. Aduh, di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan lucu ya sahabat suara. Saking lucunya memang sampai lupa. Ini udah pertengahan bulan September loh. Masuk ke tanggal belasan bulan September tuh itu adalah hal-hal yang berat gitu ya. Udah tengah-tengah bulan gini, mau beli tahu kocek juga gak kebeli. Lupa. Lupa bahwa uang sudah semakin menipis. Tapi juga tidak boleh lupa untuk selalu menghemat sahabat suara. Kalau udah ingat nih, udah tahu realitanya, ah duit tinggal segini, kayaknya lo perlu hemat-hemat dulu deh ya. Kalau kamu mau hemat terus, berarti kamu tuh belanjanya wajib di Alfamidi sahabat suara ya. Soalnya selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring nih. Contohnya ada Silver Queen 82 gram dengan harga Rp21.900. Belfoods Chicken Stick 500 gram dengan harga Rp36.900. Roma Sari Gandum 149 gram dengan harga Rp9.500. Sunsilk Shampoo 160 ml dengan harga Rp20.900. Sunlight 675 gram dengan harga Rp11.900. Dan masih banyak lagi. So langsung aja dong kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, mager gin. Rasanya tuh kalau udah pulang kantor, pulang kuliah, ya udah pengennya tuh di rumah aja, di kosan aja gitu loh. Hei, tenang aja, enggak apa-apa. Jangan worry. Ah, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja nih sahabat suara. Kamu tinggal klik pesanan kamu bakalan langsung diantar. And you kan Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
2: Gak tau, orang lo ngamatin apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
5: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
4: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
6: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
4: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
4: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
4: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
4: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
6: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih ditemenin sama Gina Joyo dan lagu-lagu lagu-lagu 2000-an. Gimana, udah flashback-flashback belum sih sahabat suara? And anyway ada, denger-denger ya, ada yang berulang tahun nih hari ini. Wow, siapakah dia? The one and only suaramerdeka.com. Wow, tepuk tangannya dulu semuanya. Selamat ulang tahun yang ke-30 suaramerdeka.com. Wow, perjalanan selama 3 dekade atau 30 tahun ya, itu tuh bukan waktu yang singkat loh sahabat suara. Dari masa-masa ketika orang-orang mungkin lagi gaptek-gapteknya gitu, suaramerdeka.com ini sudah menghadirkan yang digital-digital. Asik deh. Memang suaramerdeka.com terbukti konsisten beradaptasi dan bertahan sebagai salah satu pilar media khususnya di Jawa Tengah Indonesia sahabat suara. Dan konsistensi untuk terus membersamai masyarakat, membersamai pembaca di tengah gempuran arus informasi yang sangat masif, begitu cepat. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa yang patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Yes! Dan memasuki usia kepala tiga ini, semoga suaramerdeka.com semakin matang dalam menyajikan produk jurnalistik yang mendalam, independen, semakin terpercaya lagi di tengah dinamika zaman yang sangat berubah terus menerus. Semoga tim redaksi selalu diberikan kreativitas tanpa batas untuk mengemas isu-isu berat menjadi berita yang tetap engaging, ya gak sih, mudah dipahami dan ramah bagi para pembacanya dari berbagai kalangan usia, mulai dari, aku sih gak mau menyebut yang tua ya, yang senior, sampai anak-anak muda kayak aku, gen Z ini, sampai seterusnya, gen alpha, gen beta, dan lain sebagainya. Harapannya sih suaramerdeka.com gak cuma jadi tempat untuk mencari berita, tapi juga jadi ruang diskusi yang sehat, mencerahkan, dan menginspirasi publik secara luas. Amin,

amin ya robbal alamin. Lebih dari sekedar portal berita ya sahabat suara. Semoga suaramerdeka.com terus menjadi corong aspirasi yang kuat bagi masyarakat, mengawal setiap kebijakan dengan kritis tapi juga tetap objektif, serta mengangkat potensi-potensi lokal agar semakin dikenal secara luas. Seperti itu. Terima kasih untuk dedikasi tanpa henti dari seluruh jajaran pimpinan, para jurnalis di lapangan, hingga tim kreatifnya di balik layar juga. Yang apa ya, yang setia bekerja keras, selalu bekerja keras menyajikan informasi akurat setiap harinya. Semoga di usia yang ke-30 tahun ini suaramerdeka.com semakin jaya, jaya, jaya, asik, semakin solid, terus berinovasi tanpa henti dan senantiasa menjadi inspirasi serta kebanggaan kita semua. Selamat merayakan hari jadi yang istimewa ini, suaramerdeka.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

101,2 FM suara-suara warga Indonesia. That was Waterloo by ABBA, sahabat suara. ABBA, ABBA. Salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok tadi. Aduh, udah banyak banget yang join dan kita udah ngobrolin banyak banget dari zaman-zaman radio dulu gitu ya. Tracks dulu sebelum jadi suara, terus sekarang udah ada yang kirim-kirim salam. KL, kirim salam untuk KL sendiri. Untuk L yang cantik nan menawan beserta dua lagu requestannya. Udah masuk ke sini, tinggal nanti aku puterin ya. Dan jangan lupa juga, kita itu sudah masuk ke mana? Masuk ke lapar lagi, pengen eksplorasi jam-jam segini. Rasanya tuh bener-bener menegangkan untuk perutku. Dan mungkin untuk perut kamu juga merasakan hal yang sama, sahabat suara. Kenapa sih? Bener-bener rasanya kayak ini loh, pengen diisi makan gitu. Pengennya tuh yang, kalau aku sih sekarang pengennya yang seger-seger dan agak fancy ya, sahabat suara. Ah, gimana tuh? Kadang aku pengen banget ngerasain seperti cewek-cewek pada umumnya. Bukan pada umumnya sih, lebih tepatnya cewek-cewek yang ada di sosial media. Ah, standar ganda. Standar sosial banget. Standar sosial media tuh jangan terlalu diikutin, tau gin. Tapi kadang aku penasaran banget, gimana sih rasanya dinner gitu ya, di tempat yang romantis gitu, di fine dining gitulah pokoknya. Pokoknya dinner cantik tuh. Aku tuh pengen banget ngerasain kayak gitu, sahabat suara. Cuman sampai sekarang masih belum pernah kesampaian ya. Kecuali di Zeru. Di Zeru tuh, itu juga gara-gara kantor, sahabat suara. Jadi aku gak pernah explore ke tempat-tempat yang seperti itu gitu loh. Makanan-makanan, tempat makan yang sangat fancy gitu. Aku tuh cukup dibilang jarang banget. Karena ketika aku sudah suka sama salah satu makanan, ya udah itu akan menjadi comfort food aku banget, beserta tempat-tempatnya. Jadi tolong dong, sahabat suara, bantuin. Bantuin aku, si Akamsi ini ya. Tapi yang gak begitu Akamsi, Akamsi becusen, gak niat banget jadi Akamsi. Karena tolong dikasih tahu akunya, tempat-tempat untuk makan cantik itu tuh ada di mana aja sih di kota Semarang ini. Tolong dong drop rekomendasi kamu di 0811 270902. Atau kamu bisa langsung aja komen di TikTok, live TikTok KI Suara Semarang di @iswara.smg. Aku tunggu.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim SAR gabungan menemukan satu pelampung dan sebuah botol tabung saat mencari 5 jurnalis dan 3 kru yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau. Barang tersebut ditemukan oleh KL Anyer pada Kamis 10 September di sisi barat Anyer. Sebelumnya dilaporkan, speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada Senin 7 September setelah bertolak dari dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya, Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya, para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool serta Real Madrid menang 2-1 atas Inter Milan. Reacher Season 4 segera memasuki final episode yang dijadwalkan tayang pada Rabu 16 September. Episode ke-8 tersebut akan menguak konspirasi Elite Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Amisha Hot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut, Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode penuh.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngebahas soal resto-resto fine dining yang ada di Kota Semarang. Asik deh. Ayo Gin, kasih tahu Gin. Yang pertama, ini sering banget kalau misalkan kamu turunnya dari Gombel atau kamu mau naik ke arah Gombel, itu pasti kamu melewati ini, sahabat suara. The one and only Bosa Semarang, sahabat suara. Casual dining sih di sini tulisannya ya. Jadi Bosa Restoran itu ada di Jalan Tuku Umar nomor 10, level 3. Level 2-nya? Pada sedang berarti, oke. Level 3 Jatingale, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sahabat suara. Bukanya dari kapan, Gin? Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam, sahabat suara. Jadi, pasti kamu udah tahu dong, restoran yang sering banget didatengin sama anak-anak hits Kota Semarang ya, yang biasanya kalau misalkan kamu tengok kiri tuh dari arah patung menari gitu ya, patung penari itu, ini dari arsitekturnya sudah berbeda. Terus apalagi Gin, hitam-hitam gitu ya kan, kayak very elegant. Dan jujur aku belum pernah kesini sih, tapi teman-teman aku yang kesini gitu, yang sudah pernah ke Bosa, itu memang sangat sangat bagus ya tempatnya. Aku sih cocok loh. Aku sih cocok banget, sahabat suara, kalau menurut aku. Karena inilah jiwa aku gitu. Enggak sebegitunya sih. Anyway, coba kita lihat menu-menunya aja kali ya. Kamu bisa langsung terjun bebas ke Instagramnya mereka di Bosa Semarang, @bosasemarang. Level 3 maksudnya lantai 3. Iya, I know. Kan aku sebenarnya pengen ngejokes, tapi kayaknya jokesnya gak lucu ya. Jadi saya bingung, gak ada yang nyautin gitu. Ini yang pertama, ada food menu, ada share the love. Ini maksudnya apa? Bisa sharing gitu ya. Kebetulan kalau misalkan ada yang bisa membantu, tolong loh, bisa loh dibantu. Ini ada nachos rendang sapi. Oh, ini dia nako, tapi juga ada rendang sapinya gitu. Ada corn tortilla chips di nachosnya itu ya. Terus ada rendang minced beef dan gulai mayonya, plus ada mozzarellanya juga. Coba let me see. Menarik, sahabat suara. Harganya Rp85.000. Okay. Terus ada Italian fish cake. Jadi dia ya fish cake pada umumnya, cuma ada Italiannya gitu, sahabat suara. Di sini ada style fish cake, ada halibut, ada prawn, ada salmon roe, ada aioli. Aioli itu apa? Apa ya? Harganya Rp65.000, sahabat suara. Tapi menarik sih menunya yang ini, yang apa, calamari fritti. Dia ada squid, Italian flower, tartar, itu harganya Rp75.000. And then let's see for the beverages, sahabat suara. Di sini juga jual jus loh, fresh juice selection. Harganya itu di Rp38.000. Ada orange juice, ada strawberry juice, ada watermelon dan honeydew aka melon. Terus ada juga the detox, biasanya untuk orang-orang yang pengen pencernaannya lancar, detoxnya bisa nih, langsung pesan aja the detox. Ada apple, celery, spinach, cucumber and parsley di harga Rp35.000, sahabat suara. Terus ada antioxidants di sini, ada I don't like this one, carrot, tapi ini must try sih menurut aku. Carrot, orange, honey, ginger, itu di Rp40.000. And then ada coco melon. We know coco, dari coco aja pasti udah ada coconut wah-nya. Terus ada melon syrup, ada malic acid, dan ada filter water. Itu seharga Rp32.000, sahabat suara. ya ampun. The detox cocok buat yang makan seblak mulu ya, Gin, bener. Jadi kalau misalkan pengen pencernaannya itu tetap lancar dan bersih, bisa banget tuh pesan the detox ini ya. Ya ampun, apalagi nih. Terus ada bagian blended-blendednya, ini juga ada classic milkshake, vanilla, chocolate,
strawberry di 42.000, berry medley, strawberry, banana, fresh milk, honey, yogurt itu di 45.000 juga. Terus ada quick crunch. Wah, ini menarik. Quick crunch sih kayaknya enak ya. Ada banana, ada popcornnya di dalam situ, ada peanutnya, fresh milk, and then vanilla ice cream di 45.000. And then the last one di section blended itu ada queen mango, fresh blend mango, cream cheese foam, and mango fruits di 42.000 sahabat suara. Kalau misalkan kamu gak mau yang kental-kental gitu ya, jus itu kan kental, terus blended itu kan udah pasti kental-kental lah, milkshake and anything else, kamu bisa coba ke pesen teh-tehan ya sahabat suara. Ada jual regular tea juga kok. Istilahnya ya udah es teh gitu ya, di harga 24.000, beda memang. Okay. Terus ada leci iced tea di 30.000. Dan ada tea selection lagi. Itu ada green jasmine, chamomile tea, sencha green tea itu di 32.000 sahabat suara. Aku sih jujur sangat tertarik dengan Rosella Fantasy. Di sini ada cold brew Rosella tea, vanilla, apple juice, and citrus. Itu di harga 32.000 ya sahabat suara. Untuk soft drinks juga ada Coca-Cola, Sprite, Poca Green Tea, Zero Cola, Tonic Water. Terus ada juga just natural water, itu juga ada. Ada yang lain-lainnya. Beer selection itu juga ada ya sahabat suara. Dan untuk menu makanannya ada Bosa Burger. Ini sih rekomendasi dari salah satu teman aku. Katanya Bosa Burgernya itu tuh best of the best sahabat suara. Jadi itu ada beef patty, terus ada caramelized bacon and onion also, ada egg, ada fries, ada chipotle dressing. Am I right? Correct me if I'm wrong, honey. Okay, itu di harga 95.000 ya sahabat suara. Ya, waduh. Haduh, aku perlu nabung berapa bulan ya. Oh, ada juga zupanya dia. Di Zupa Pisali Uovo. Waduh, green pea soup. Actually, itu namanya ya. Itu ada green peas and then cream, itu di harga 45.000. Menarik banget. Ada pasta-pastanya, ada pasta section, ada Bosa pizza. Bosa pizza di sini sih kalau aku sangat tertarik dengan Bianca Honey Brie ya sahabat suara. Ini kayaknya enak deh, ada Bianca sauce, Bianco sauce-nya, ada mozzarella, brie, honey, dan oregano di harga 100.000. Pengen banget. Tapi kalau misalkan kamu udah kebosa gitu ya, tapi kayak aku gak bisa deh gin makan makanan western. Kenapa? Ilat kuki, ilat Jawa bro. Loh, di sini ada makanan Asia juga sahabat suara. Ada bakmi goreng dibakar. Ah, kapan lagi ya? Harganya 85.000. Okay. Ada, kamu pernah makan sate marangi gak sih sahabat suara? Tapi kalaupun kamu belum pernah makan, pasti kamu udah pernah denger dong, sate marangi. Kalau di Bosa, Wagyu Marangi. Mantap, harganya 125.000 sahabat suara. Ada gembus and peanut sauce-nya juga. Tetap Indonesia banget. Terus ada iga bakar juga ada, Mongolian rice set ada. Terus Tom Yam Goong Nam Khon. Aku tuh pecinta tom yam banget ya sahabat suara. Mamaku itu selalu nyetok bumbu tom yam. Entah dia bikin bumbu tom yamnya sendiri atau beliau beli bumbu tom yam yang sudah jadi, tergantung moodnya. Tapi kita selalu nyetok yang namanya bumbu tom yam. Dan aku tidak bisa lepas dari yang namanya tom yam. Almost every night aku tuh bakal bikin tom yam. Jadi ketika aku melihat di sini, aduh, ada tom yam goong. Menarik. Di harga 90.000 ya sahabat suara. Terus di ikan-ikanan, di daging-daging, ayam itu juga ada. Indonesian juga. Ada ayam bakar bekakak, ada ayam pandan, terus ada tongseng iga sapi, itu juga ada. Itu pokoknya ada banyak banget di sini menu yang bisa kamu cobain sahabat suara, dari western sampai asian juga ada. Terus di sini juga ada panakotanya, terus ada kupola de kyokalato. Wah, enak-enak deh pokoknya. Jadi buat kamu yang memang pengen ngerayain something atau just apa ya, ingin me time dengan dirimu sendiri, pokoknya dikasih deh yang mahal-mahal dulu. Boleh banget langsung aja ke Bosa Semarang.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya.
2: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
1: Jadi cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius Bu, hemat banget dong kita Bu.
1: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abang

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, ya ampun, di sini aku udah mulai spill-spill sedikit soal acara kita besok ya. Besok Jumat banget loh sahabat suara. Jangan lupa untuk dicek-cek di Instagramnya Iswara Semarang, di @iswara.smg. Kita lanjutin sedikit lagi kali ya rekomendasi beberapa restoran. Yang kedua, tadi kan pertama udah ada Bosa. Yang kedua ada Munro sahabat suara. Itu tuh kalau gak salah tempatnya sih masih satu sama Bosa, masih sama satu Bosa Semarang. Jadi kamu bisa coba cek aja di Instagramnya di munro.smg. Ini tuh lebih ke apa ya, kalau Munro tuh convert modern Asian cuisine gitu. Cuisine asik deh. Terus yang ketiga ada Bagiri Kota Lama. Kamu bisa cek di Instagramnya di bagiri.kotalama. Aku sih udah pernah kesana. Waktu itu kenapa gak jadi makan? Karena waktu itu tuh harus waiting list dulu, dan kita udah terlalu nyongkencot, alias kita udah lapar banget. Kita udah kayak di puncak amarah nih, gak bisa kalau misalkan kita gak makan. Jadi akhirnya kita cuma membeli pastry-nya aja di bakery. Dan surprisingly pastry-nya enak banget, yang tutti frutti. Apa sih kok tutti frutti? Jadi dia tuh, jadi dia pastry, di tengahnya itu ada buah-buahan lucu, imut dan asam. Jadi itu perpaduan yang banget. And you. Terus akhirnya karena kita enggak kedapatan di bakery Kota Lama tempatnya ya, akhirnya kita geser deh ke sebelahnya, persis di satu building itu ada yang namanya Kolokalia. Nah itu aku pesan laksa di situ. Laksanya enak, gurih, kuahnya creamy. Walaupun aku nggak bisa makan makanan creamy, tapi creaminya laksa yang ada di Kolokalia ini menurut aku masih bisa aku terima. Recommended, enak banget sahabat suara. Yum, yes. Pun gak kerasa ya, udah jam 7 lebih 4 aja nih sahabat suara. Terima kasih buat kamu ya udah dengerin siaran aku sore hari ini. Dari tadi jam 4 sampai sekarang jam 7 lebih 4. Yang penting ada 4-4-nya. Aduh ya ampun, kece banget gayanya kayak abis nonton konser. Kurang ajar, gak gitu dong. Ini gak abis konser, lebih tepatnya silau. Soalnya aku tidak mau menunjukkan bulu mata setengahku ini guys. Aduh, aku tuh stres banget, bulu mataku gak tumbuh-tumbuh. Tanggal lahir aku 4. Happy birthday sekarang. Aku mau pulang dulu Gin, hati-hati pulangnya nanti. Oh sama banget wih, aku juga mau pulang nih. Thank you so much ya sahabat suara. Ingat, harus diingat-ingat lagi. Kita besok hari Jumat di tanggal 18 September 2026 bakalan ada tuker siaran. Jadi semua staff yang ada di Iswara Semarang akan siaran loh sahabat suara. Nanti diproduserin sama penyiar-penyiarnya. Ih asik deh, pokoknya seru banget. Jangan sampai ketinggalan, kita juga bakal live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Update-annya lebih lengkapnya kamu bisa langsung cek-cek di Instagramnya ini, Iswara Semarang. Username-nya sama di @iswara.smg. Thank you so much ya sahabat suara. Gina Joya signing out. See you besok pagi. Besok pagi aku bakal siaran di Suara Seru, ngegantiin Pario anyway. Habis ini bakalan ditemenin sama playlist-playlist keren dan hits yang udah disiapin. So this is for the last song untuk jamku siaran sore ini. Ada Sheila on 7, sebuah kisah klasik. Gina Joya signing out. Bye, love you, love you, and love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, di Suara Santai.
3: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.

Bekasi Barat Anyer. Sebelumnya dilaporkan, speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada Senin 7 September setelah bertolak dari dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya, para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool, serta Real Madrid menang 2-1

Elite Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Amisha Hot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut, Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: seger banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.